0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.

0: kesehatan.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Junda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852-7703-1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tengku Haji, Tengku Haji. Pumu wewek tak malam-malam. Puman le kena tika meng mentang.
4: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
4: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep kipah angin. Daripada Ase.
3: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Puh kali yang terpi Ase Haji.
4: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
3: Nyan sang. Salah urung terpih, Ron Kuaji.
4: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
3: Baik putu asa, dah syah tu Deng Kuaji. Cina you terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ke pegah, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenya iwa awak serpi ase, lagenya nase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai pola awaknya lom.
3: Yang kenyan Kuaji, Ase Ron salah urung terpis. Maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngan New HVAC.
4: Pada mana alamat New HVAC nyan? Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
3: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812-6-1-6-1.
4: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme berijam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Loksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habuy. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
6: Padahal mai. Cilu rasa.
5: Bakal nabui. Mangat tanya.
6: Punya mai. Patat lo kupinya.
5: Panen nalong lo. Nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
6: Oh patut ke. Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Bawa panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
6: Kupi pilihan pui kata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long puduk atuh meja. Eh dekate tu tak kri harang tabi kelong.
5: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
6: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. kan kupi luar. Dan nama tulis bak mereji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental na bak kupi get.
5: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
6: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak, Makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul, Makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kurang api roh ni kat punju. Yang mungkin ni apa ni pah lah yang tu dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alis ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nijak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group nah di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Mirna, kelas kan udah selesai nih, nongkrong di CC Cafe yuk.
7: Aduh gimana ya Fir, kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih, butuh wifi juga kan.
6: Tuh kan kamu kurang update, kita kerjain di CC Cafe aja sambil ngopi santai. Gimana, di sana disediain wifi gratis juga loh.
7: Boleh juga sih, emang CC Cafe itu di mana Fir?
6: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe, tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
7: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
6: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
7: Kayaknya oke juga tuh, tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
6: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe, dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuman kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
7: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
6: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain, terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tuk Haji, Tuk Haji. Puh mewek-wek tak malam-malam. Puh malah kena tiga meng mentang.
4: Boh panenai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
3: Yeh, Tuk Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
4: Nyangkuh perkara Haji. Aseh hanalipi ya. Kalau pia tak pudep kipah angin daripada Ati.
3: Jeh, kok bisa halepi ni kuaji? Bukan lelong terpi ya, Ati.
4: Hana ek lelong terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih manteng, nacit manfaat.
3: Nyantang, salah urung terpi, Ron kuaji.
4: Hana lelong terpi le, bah menang kedih. Kaputu asa tu, ho yang kami hanapa.
3: Baik putu asa, dah syah terdeng kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis hati. Lagi nyan hati gadah lipi. Sang-sang, lipi-lipi kaipo lewat nyan lom.
3: Yang kenyan kuaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis ba New HVAC. Dan ba New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New HVAC.
4: Pada mana alamat New HVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
3: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812-60-60-60.
4: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menyekul kas dengan AC rusak karili, bak nyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV Jung HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habuy, naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
6: Padahal mai, cilo rasa.
5: Bakal nabuy, mangat tanya.
6: Punyo mai, patah do aku pinyo.
5: Panen nalong do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
6: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
6: Kupi pilihan puy gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long puduk atu meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
5: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
6: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
5: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jakle bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
6: Huh, hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh kan kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Dr. Bey.
1: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
2: Kepu nang becak masih.
1: Hai po kepu. Singa cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
2: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Oh, padat terus roh daripada Cin.
3: Punah hai Bilal.
2: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
3: Kita gura piron kak punzu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tung dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jen ni amin pilom.
1: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
3: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
2: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
3: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di kegantung Mahkamah Syariat.
2: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
3: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
1: Cuman nak supir buat drone?
3: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
2: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
7: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
6: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
7: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
6: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Lok Semawe, tepatnya di depan kampus IAIN Lok Semawe.
7: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
6: Tuh kan, Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Lok Semawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Lok Semawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
7: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
6: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok.

0: buat kantong kita. Selain itu, di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuman kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
1: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
0: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citis FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kupi. Get Kupinya, Get Harganya.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852-7703-1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, di antaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852-7703-1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tengku Haji, Tengku Haji, pumwewe tak malam-malam. Puman lekan nanti kameng mentang.
4: Boh panenai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
4: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen daripada ase.
3: Ye, kok bita hana lepi Tengku Haji. Puh kali nanti terpi ase Haji.
4: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
3: Nyantang. Salah urang terpih Ron Kuaji.
4: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
3: Be puto asa, dahsyat tu Deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kai po lewanya lom.
3: Nyangkanya Deng Kuaji. Asero ne talah urun terpis, makaji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
4: Patemana alamat New AVAC nyan, padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
3: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812-6-1-6-1.
4: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV Jung HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habuy, naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
6: Padahal mai, cilu rasa.
5: Bakal nabuy, mangat tangnya.
6: Punya mai, patat dah aku pinyo.
5: Panen nalong do, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
6: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Boh panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
6: Kupi pilihan puy gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Eh, dekate, tu tak kerih harang tapi kelung.
5: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
6: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji. Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh. Yang sep kental. Na bak kupi get.
5: Bit habuy. Lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
6: Heh. Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citis FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Abilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak, makcik.
0: Hai, pu kepu. Tengah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai, betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mena bang. Masih gi ujak lah ke carta becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura api roh ni kak pungsu. Yang mungkin ni pun ni pah lah yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alis ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bicin ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Groupnya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau ni buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tarental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
7: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
6: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
7: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
6: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu Awelok.

0: Semawe, tepatnya di depan kampus IAIN Lok Semawe.
1: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
0: Tuh kan, Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Lok Semawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Lok Semawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
1: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
0: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe, dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
1: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
0: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja V dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe, atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tuk Haji, Tuk Haji. Pu mu wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
4: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tuk Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
4: Nyangkuh perkara Haji. Aseh hanalipi ya. Kalau pia tak pudep kipah angin daripada hati.
3: Jeh, kok bitahan lebih ni kuaji? Bukan yang terpih hati haji?
4: Hana ik long terpih. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekila keburuk-buruk kedih manteng nacit manfaat.
3: Nyantang, salah urung terpih ron kuaji.
4: Hana long terpih leh, bah menang gede. Kaputu asa tu, ho yang kami hanapa.
3: Bek putu asa, dah syah tu ni kuaji. Cina yu

0: Padu mana alamat new AVAC nyan? Padu belum boleh ji, belum boleh telefon awak nyan.
1: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh, sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
0: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak new AVAC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Nyan habuy. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
4: Padahal mai. Cilu rasa.
3: Bakal nak bui? Mengat tangnya?
4: Punya mai. Patap dah kupinya.
3: Panen nak long do. Nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
4: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Eh, dekate, tu tak kerih harang tapi kelung.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habu, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habu. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Heh, hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Hati-hatilah pada dunia dan hati-hatilah pada wanita. Karena fitnah pertama bagi Bani Israel adalah karena wanita. Hadis riwayat Muslim. Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin ti ah. Tanya ng pujut dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan truwo dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengang becak barang kan le di mamandum. Barang-barang pih le.
1: Hai betul masih. Cuma yakin tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina bu penipah le yak tu ngam becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin yak main pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas nalah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Mirna, kelas kan udah selesai nih, nongkrong di CC Cafe yuk.
7: Aduh gimana ya Fir, kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih, butuh wifi juga kan.
6: Tuh kan kamu kurang update, kita kerjain di CC Cafe aja sambil ngopi santai. Gimana, di sana disediain wifi gratis juga loh.
7: Boleh juga sih, emang CC Cafe itu di mana Fir?
6: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Lok Semawe, tepatnya di depan kampus IAIN Lok Semawe.
7: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
6: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Lok Semawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Lok Semawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
7: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
6: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
7: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
6: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Belum akan datang kiamat hingga seorang membunuh tetangganya, saudaranya, dan ayahnya. Hadis riwayat Bukhari.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja V dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tuk Haji, Tuk Haji. Pu mu wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
4: Boh panen ai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tuk Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
4: Nyangka perkara Haji. Aseh hanalipi ya. Kalau pia tak pudep kipah angin daripada hati.
3: Jeh, kok bisa halepi ni kuaji? Bukan yang terpi hati haji?
4: Hana ik long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekila keburuk-buruk kedih manteng nacit manfaat.
3: Nyam sang, salah urun terpi ron kuaji.
4: Hana long terpi le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
3: Baik putu asa, dah syah dedeng kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ke pegah? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis hati. Lagi nyan hati gadah lipi. Sang-sang, lipi-lipi kai po lewanya lom.
3: Yang kenyan kuaji, Asero ni salah urun servis. Maka ji ni servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan New HVAC.
4: Pada mana alamat New HVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
3: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812 60 60 61.
4: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

pencar ruas kader Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Luxemawi. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur, Lorong Amal Gang Baru, nomor 45, Alu-Alu Lok Semawe, Radio Citis FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, kita bertemu di program acara Pesona Citra untuk hari ini di edisi siar Kamis 14 Mei 2026. Rekan sebaya, sampai jam 12 siang tentunya saya akan bacakan berita-berita yang saya kutip dari berbagai sumber terpercaya, dan juga lagu-lagu Aceh akan saya hadirkan untuk menemani Anda semuanya. Rekan sebaya, apa kabar untuk Anda di hari ini di cuaca yang cukup sejuk ya, adem banget untuk segala aktivitas, bahkan untuk rebahan makin adem lagi nih rekan sebaya. Terlebih lagi hari ini hari libur ya, bagi Anda yang punya hari libur dan Anda yang gak punya hari libur juga ya, karena sebagian banyak dari kita tetap bekerja walaupun hari libur sekalipun rekan sebaya ya, tetap semangat untuk Anda semuanya. Baik rekan sebaya, untuk Anda semuanya yang saat ini sedang mendengarkan Radio Citis FM, saya berharap kondisinya sehat walafiat dan tanpa ada kendala apapun hari ini rekan sebaya. Dan rekan sebaya, saya akan bacakan dulu berita yang pertama yang saya kutip dari jnn.net. Jurnalis diintimidasi dan dipaksa

kantor Gubernur Aceh Banda Aceh pada Rabu 13 Mei kemarin. Koordinator KKJ Aceh Rino Abonita menilai tindakan aparat keamanan yang mengintimidasi, merampas alat kerja hingga memaksa jurnalis menghapus hasil liputan merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap kebebasan pers dan hak publik untuk memperoleh informasi. Rekan sebaya Rino kepada media pada Kamis hari ini menyatakan bahwa pihaknya mengecam setiap tindakan yang mengarah pada kekerasan jurnalistik termasuk intimidasi, penyensoran modern, pemaksaan penghapusan produk jurnalistik hingga perampasan alat kerja wartawan. KKJ Aceh juga mendesak Marzuki Ali Basyah selaku Kapolda Aceh untuk menindak aparat yang terlibat dalam tindakan represif terhadap jurnalis saat aksi berlangsung. Menurut mereka, tindakan tersebut telah menciderai konstitusi dan melanggar peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi prinsip HAM dalam tugas kepolisian. Dan rekan sebaya dikatakan siapapun yang keberatan terhadap produk jurnalistik semestinya menggunakan mekanisme hak jawab atau koreksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Selain itu, KKJ Aceh meminta kepolisian segera memulai proses hukum dengan mendata aparat yang terlibat dan dalam kekerasan terhadap jurnalistik. Mereka menegaskan tindakan memaksa wartawan menghapus hasil liputan merupakan bentuk penyensoran yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Rino menilai tindakan aparat tersebut melanggar Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Pers yang menegaskan tidak boleh ada penyensoran, pemberedelan maupun pelarangan penyiaran terhadap pers. Selaku pelaku juga dapat dijerat pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Pers dengan ancaman pidana 2 tahun penjara atau denda 500 juta rupiah. Demikian rekan sebaya berita yang sudah saya bacakan ya, yang mana AJNN.net mengabarkan jurnalis diintimidasi dan dipaksa hapus foto saat meliput demo JKR kan sebaya. Nah, dikatakan juga ya kekerasan setidaknya tercatat menimpa 3 orang jurnalis ya rekan sebaya. Salah satu diantaranya adalah jurnalis CNN Indonesia Dani Randi yang mengalami kekerasan saat mencoba menjauh dari pusat kekerasan yang sedang berlangsung di area kantor gubernur rekan sebaya. Nah, untuk kronologinya rekan sebaya bisa baca kembali ya di ajnn.net. Dan untuk selanjutnya rekan sebaya, sebelum saya hadirkan lagu, saya baca kembali nih rekan sebaya satu berita yang saya kutip dari detik.com. Kapal angkut 37 imigran dari Indonesia tenggelam di Malaysia. Rekan sebaya dikutip dari detik.com dari Jakarta diberitakan sebuah kapal yang membawa 37 imigran tanpa dokumen yang disebut berasal dari Indonesia tenggelam di perairan Pulau Pangkor di lepas pantai barat Malaysia. Otoritas maritim Malaysia mengatakan bahwa 14 orang masih hilang dalam insiden tersebut. Badan Penegakan Maritim Malaysia di Perak mengatakan pihaknya mendapat informasi pada Senin 11 Mei pagi lalu dari seorang nelayan setempat yang menemukan para korban selamat terapung di laut. Rekan sebaya Muhammad Syukri Khotab, Direktur MMEA Perak, dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada Senin malam seperti dilansir dari kantor berita AFP, menyatakan investigasi awal menemukan bahwa jumlah total migran di kapal tersebut ada 37 orang. Sejauh ini 23 orang terselamat di 23 orang telah diselamatkan, sementara upaya terus dilakukan untuk menemukan lainnya. Dan rekan sebaya ia mengatakan badan tersebut telah mengerahkan kapal, helikopter dan pesawat pengintai untuk mencari orang-orang hilang. Mereka yang diselamatkan telah diserahkan kepada polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Malaysia adalah rumah bagi jutaan imigran dari daerah-daerah di Asia.
Banyak di antara mereka tidak memiliki dokumen yang bekerja di berbagai industri termasuk konstruksi dan pertanian. Namun penyeberangan yang difasilitasi

difasilitasi oleh sindikat perdagangan manusia seringkali berbahaya dan menyebabkan kapal terbalik. Dalam salah satu insiden yang mematikan baru-baru ini, 36 imigran tewas pada November 2025 setelah kapal mereka terbalik di dekat pantai Thailand, Malaysia. Demikian rekan sebaya, berita yang saya bacakan untuk Anda, di mana detik.com mengabarkan bahwa kapal yang mengangkut 37 imigran dari Indonesia tenggelam di Malaysia, rekan sebaya, dan 14 masih dinyatakan hilang ya, sisanya telah diselamatkan ya dan telah diserahkan kepada polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Dan dikabarkan bahwa ke-37 imigran tersebut adalah imigran tanpa dokumen, rekan sebaya. Baiklah, untuk berita selengkapnya Anda bisa baca kembali di detik.com. Berikut beberapa lagu sudah saya persiapkan untuk Anda. Ada lagu dari Ria Rosja dengan judul lagu Bohate, dan akan dilanjutkan Putra dengan judul lagu Sandiwara Cinta. Dan ada beberapa lagu lainnya yang akan temani Anda tetap di CTS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
1: Padahal mai, cilu rasa.
0: Bakal nabui, mengak tanya.
1: Punya mai, patat dah aku punya.
0: Panen nalong dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
1: Oh, patut ke? Han lepah ke dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
0: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habu je.
1: Kupi pilihan pun, kata. Nyan ke kupi pilihan, nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blok. Long puduk atas meja. Eh, dekati tu tak kri harang tapi kelong.
0: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
1: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
0: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
1: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
3: Kepu na becak, makcik.
0: Hai po kupu. Singa cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
3: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
4: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
3: Oh, padat roh roh rebat cin.
4: Punah hai Bilal.
3: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura piron kak punzu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tunga becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jen yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
3: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
3: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nebak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, balung jak mentang supir.
3: Oh, beres dah bang. Menyemenan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
2: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
7: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
6: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
7: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
6: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Lok Semawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Lok Semawe. Mawi.
7: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
6: Tuh kan, Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Lok Semawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Lok Semawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
7: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
6: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
7: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
6: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC.

0: hati harimu.
1: Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk Anda.
2: Setiap orang yang berkhianat akan diberikan sebuah bendera sebagai tanda pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
3: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, di antaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tuk Haji, Tuk Haji, pumu wewek tak malam-malam, pumu ada kena tika meng mentang.
4: Boh panen nai roh kawan, got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tuk Haji, baru nyangka kali nampak tangan teh, jadi kok tua mentang.
4: Nyangka perkara Haji, asih hanalipi ya. Kalau pia tak pudep kipah angin daripada hati.
3: Jeh, kok bisa halepi ni kuaji? Bukan yang terpi hati haji?
4: Hana ik long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekila keburuk-buruk kedih manteng na cik manfaat.
3: Nyantang, salah urun terpi ron kuaji.
4: Hana long terpi le, bah menang kedih. Kaputo asa tu, ho yang tamehan apa?
3: Baik putu asa, dah syat dengan kuaji. Cina you service ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis hati. Lagi nyan hati gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewat nyan lom.
3: Yang kenyan kuaji, Asero ne talah urun servis. Maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
4: Patuman alamat New HVAC nyan. Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
3: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812-6-1-6-1.
4: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luxmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya koron. Sini teh sile.
6: Padahal mai, cilu rasa.
5: Bakal nabui, mengak tanya.
6: Punya mai, patah dah aku punya.
5: Panen nalong dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
6: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habu, ji.
6: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, yan hai. Gat kupi. Kala hari long blok. Long puduk atas meja. Eh, dekati, tu tak kri harang tapi kelong.
5: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
6: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
5: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
6: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Tak peduli berapa banyak orang yang sedang menggosipimu, cukup diam dan dengarkan saja. Sesungguhnya, dia sedang memberikan pahala kepadamu.
7: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94,4 FM Radio Citis yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, program acara Pesona Citra yang masih menemani Anda saat ini sampai usai acara tentunya di jam 12 siang, 2 menit lewati pukul 11 waktu Indonesia Barat. Baik rekan sebaya, untuk berikut langsung saya bacakan kembali berita yang saya kutip dari AJNN.net yang mengabarkan terkait dengan pembunuhan seorang bocah yang terjadi di Aceh Tenggara. Polres Aceh Tenggara didesak segera ungkap kasus pembunuhan bocah. Rekan sebaya, dikutip dari AJNN.net dari Aceh Tenggara, diberitakan kasus pembunuhan bocah perempuan bernama Sahila Khairunisa di Kabupaten Aceh Tenggara hingga kini masih menyisakan misteri. Publik mempertanyakan lambannya penangkapan pelaku oleh aparat kepolisian. Korban yang merupakan warga Desa Lawe Sempilang, Kecamatan Lawe Alas, dilaporkan hilang sejak 29 April 2026. Setelah 10 hari pencarian, Sahila akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di area perkebunan atau di telaga di Desa Pintu Rimbe, Kecamatan Lawe Alas, pada Jumat 9 Mei 2026. Penemuan jasad korban berusia 10 tahun itu sempat menggegerkan masyarakat Aceh Tenggara dan memunculkan keresahan di tengah warga karena pelaku belum juga tertangkap. Ketua Barisan 10 Pemuda Dahrin Syah mendesak kepolisian Resor Aceh Tenggara segera mengusut tuntas kasus tersebut. Dan rekan sebaya, menurutnya kasus tersebut telah menimbulkan keresahan publik sehingga perlu penanganan serius dan transparan dari aparat penegak hukum. Selain mendesak pengungkapan kasus, Dahrin Syah juga meminta pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara memberikan pendampingan psikososial dan perlindungan hukum kepada keluarga korban. Ia turut meminta pemerintah mengevaluasi sistem pengawasan dan keamanan anak khususnya di wilayah pedesaan dan lokasi rawan seperti telaga, sungai, serta area perkebunan. Dahrin Syah juga menghimbau masyarakat agar tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi terkait kasus tersebut di media sosial sebelum ada keterangan resmi dari kepolisian. Sebelumnya rekan sebaya, keluarga korban telah melakukan pencarian selama 10 hari sejak Sahila dinyatakan hilang. Namun korban akhirnya ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di kebun warga di Desa Pintu Rime. Demikian rekan sebaya berita yang sudah saya bacakan untuk Anda, yang mana AJNN mengabarkan tentang lambannya proses penangkapan ya bagi pelaku pembunuhan seorang bocah berusia 10 tahun di Aceh Tenggara rekan sebaya, yang mana bocah tersebut dilaporkan hilang oleh keluarganya sejak tanggal 29 April 2026 dan setelah 10 hari pencarian akhirnya Sahila yang berusia 10 tahun ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di sebuah telaga di kawasan atau di area perkebunan di Pintu Rimbe, Kecamatan Lawe Alas pada Jumat 8 Mei 2026 lalu rekan sebaya. Dan hingga berita ini dirilis ya pada malam tadi di pukul 21.32 menit, pelaku belum juga ditangkap rekan sebaya. Baiklah, untuk kasus ini kita berharap semoga pelakunya segera ditemukan dan ditangkap dan diadili seadil-adilnya, mengingat korban adalah anak berusia 10 tahun, apa daya baginya kalau kita bayangkan ketika sedang terjadi ya peristiwa itu, dia pasti tidak punya daya untuk melawan atau berbuat apapun untuk melindungi dirinya. Baiklah rekan sebaya, kita lanjut saja ke berita selanjutnya rekan sebaya, yang mana kali ini beritanya saya kutip dari tribunnews.com. Maling mangga dibontang tewas jatuh dari pohon, keluarga ngamuk sempat mengira dipukul.
Dikutip dari serambinews.com, sebuah peristiwa tragis berujung kericuhan yang terjadi di Kota Bontang, Kalimantan Timur. Seorang pria berinisial RI, 35 tahun, menghembuskan napas terakhirnya setelah terjatuh dari pohon mangga saat diduga hendak melakukan aksi pencurian. Insiden ini kian memanas setelah pihak keluarga yang tidak terima melakukan aksi perusakan karena menduga korban tewas akibat dianiaya. Peristiwa ini bermula pada Selasa 5 Mei dini hari lalu. Dilansir dari tribuntrip.com, pada Senin 11 Mei, korban RI bersama rekannya MR mendatangi sebuah rumah warga di Kelurahan Api-Api. RI bertugas memanjat pohon mangga di halaman tersebut, sementara MR berjaga di atas sepeda motor untuk memantau situasi. Aksi keduanya terendus oleh pemilik rumah AH yang mendengarkan suara mencurigakan dari luar. Saat keluar untuk mengecek, AH mendapati seseorang berada di atas pohon dan spontan berteriak maling. Teriakan tersebut memicu kedatangan warga sekitar. Dalam suasana panik, MR langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor, meninggalkan RI sendirian di atas pohon. Diduga karena takut tertangkap warga, RI mencoba menyelamatkan diri dengan melompat. Namun naas tubuhnya jatuh menghantam pagar beton rumah hingga mengalami luka berat di bagian kepala. Warga menemukan RI tergeletak bersimbah darah, tidak berani menyentuh tubuh korban dan segera menghubungi petugas keamanan serta Babin Kamtibmas. Karena ambulans tak kunjung tiba di lokasi, warga akhirnya berinisiatif mengevakuasi RI menggunakan mobil pribadi ke Rumah Sakit Amalia. Setelah sempat mendapatkan perawatan intensif selama satu hari, nyawa RI tidak tertolong. Ia dinyatakan meninggal dunia pada Rabu 6 Mei lalu akibat cedera kepala berat yang dialaminya saat terjatuh. Kematian RI memicu amarah pihak keluarga. Puluhan orang mendatangi rumah AH dan melakukan perusakan fasilitas rumah, mulai dari pagar hingga jendela. Tak hanya itu, massa juga menebang paksa pohon mangga yang menjadi lokasi jatuhnya korban. Pihak keluarga menuntut tanggung jawab karena meyakini RI tidak akan jatuh jika tidak dikejar dan tidak ditakut-takuti. Mereka bahkan sempat mengira bahwa RI tewas karena dipukul atau dikeroyok oleh warga, bukan karena murni terjatuh. Nah, rekan sebaya, demikian berita yang saya bacakan untuk Anda, yang mana tribunews.com mengabarkan ya, seorang pria yang diduga maling mangga di Bontang tewas jatuh dari pohon, rekan sebaya. Dan karena pelaku ini jatuh dan tewas, dikira keluarga ya tewas karena dikeroyok massa. Yang nyatanya ya RI, si pelaku yang terjebak di atas pohon sendirian setelah ditinggal temannya melarikan diri ya karena telah dikepung warga, jatuh dan menghantam pagar beton yang ada di bawah atau di sekitaran pohon mangga tersebut, rekan sebaya. Nah, pihak keluarga tidak menerima ya kejadian ini yang mengakibatkan keluarganya meninggal, rekan sebaya. Dikatakan bahwa jika RI tidak dikejar, mungkin tidak akan terjatuh ya. Dan ternyata, rekan sebaya, pihak keluarga dan pemilik rumah saling lapor nih, rekan sebaya, terhadap kasus ini ya. Menyikapi kericuhan tersebut, Kapolres Bontang melalui Kabid Reskrim Ibda Ardiansyah menegaskan bahwa berdasarkan olah TKP dan keterangan saksi tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan atau pengeroyokan, rekan sebaya. Dan kini keluarga kedua belah pihak saling melapor. Keluarga RI melaporkan dugaan penganiayaan dan tindakan menakut-nakuti yang menyebabkan kematian. Kemudian AH, pemilik rumah, melaporkan tindak pidana penyerangan, perusakan barang, dan kekerasan secara bersama-sama. Oke lah, kita dengarkan saja dulu. Ada beberapa lagu yang sudah saya siapkan untuk temani Anda. Dibawakan kali ini lagunya oleh Maulana Andika dengan judul lagu Mesin Purnama. Ada juga Faisal Uka dengan judul lagu Sabuah Kenangan dan beberapa lagu lain. Tetap di CTS FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Cacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu na becak makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak punzu. Yang mujina bu penipah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jin yak main pilom.
0: Bici nah? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto nainan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang ke supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Mirna, kelas kan udah selesai nih, nongkrong di CC Cafe yuk.
7: Aduh gimana ya Fir, kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih, butuh wifi juga kan.
6: Tuh kan kamu kurang update, kita kerjain di CC Cafe aja sambil ngopi santai. Gimana, di sana disediain wifi gratis juga loh.
7: Boleh juga sih, emang CC Cafe itu di mana Fir?
6: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe, tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
7: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
6: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
7: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
6: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
7: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
6: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Jangan terlalu bergantung pada siapapun di dunia ini, karena bayangmu saja akan meninggalkanmu di saat gelap.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Lok Sumawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu mana kena tika meng mentang?
4: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang?
4: Nyangka perkara Haji. Ase hanalipi. Kalipi tak pudep ki pangen. Daripada Ase.
3: Ye, kok bita hanalipi Tengku Haji? Pu kali yang terpi Ase Haji?
4: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
3: Nyantang. Salah urun terpih, Ron Kwaji.
4: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame han apa?
3: Baik putu asa, dah syah tu, Ron Kwaji. Cina yu serpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ke pegah? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpih ase, lagi nyan ase gadah lipih. Sang-sang, lipih-lipih kaipo lewat nyan lom.
3: Yang kenyan, Ron Kwaji. Asero ne talah urun terpis. Makaji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen new AVAC.
4: Patu man alamat new AVAC nyan. Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
3: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Lok Sumawe. Handphone 0812-60-60-61.
4: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Lok Sumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habuy, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
4: Padahal mai, cilo rasa.
5: Bakal nabuy, mangat tanya.
4: Punya mai, patap dah aku punya.
5: Panen alung doh, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
4: Kupi pilihan puai gata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long puduk atas meja. Eh dekate tu tak kreh harang tabi kelong.
5: Kepala habu ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
5: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo drone hanan jakle bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Jangan salahkan orang ketika kamu kecewa, tapi salahkan dirimu sendiri karena terlalu berharap sesuatu yang belum pasti.
6: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94,4 FM Radio Citis yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, program acara Pesona Citra, 13 menit lagi waktu saya untuk temani Anda di acara ini, rekan sebaya. Dan untuk Anda, selamat siang paling baik rekan sebaya. Semoga hari ini jadi hari yang paling menyenangkan, yang mana sebagian orang mungkin memanfaatkan hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu untuk bepergian, ya, mungkin mengunjungi keluarga yang jauh, bisa menginap beberapa hari berhubung hari libur, ya. Tapi kalau yang sekolah seperti hari Sabtu tetap masuk sekolah, ya nggak sih? Oke, untuk Anda semuanya yang sedang sibuk di rumah, yang sedang sibuk menjalankan tugas rutinitasnya juga, semoga semuanya berjalan lancar. Baik rekan sebaya, di sisa waktu yang saya punya, saya akan bacakan lagi berita kali ini datangnya dari Semarang rekan sebaya. Bocah SD tewas usai tertimpa patung di Museum Rangga Warsita Semarang. Rekan sebaya, dikutip dari news.detik.com dari Jakarta, diberitakan bocah SD inisial AF meninggal dunia setelah tertimpa patung saat berwisata ke Museum Rangga Warsita Semarang, Jawa Tengah. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit tetapi nyawanya tidak tertolong. Dilansir Detik Jateng, pada Kamis hari ini Kepala Museum Rangga Warsita Agung Raharjo Wibowo Kusumo mengungkapkan peristiwa ini terjadi pada Senin 11 Mei lalu. Patung kakek memikul beban yang menimpa korban tingginya kira-kira 150 cm dan berat 30-40 kg. Dan rekan sebaya, Agung saat dihubungi Detik Jateng pada Rabu kemarin menyatakan anak tersebut bagian dari rombongan wisata. Pada saat perjalanan menuju lokasi parkir kendaraan, anak tersebut melihat ada patung di ujung bagian halaman di belakang museum. AF lalu bermain di patung tersebut. Ia bergelantungan di patung yang terletak di pojok kawasan museum. Saat bergelantungan, tiba-tiba anak itu terjatuh dari patung. Dan kemudian patung tersebut menimpa anak tersebut. Korban kemudian langsung dilarikan ke rumah sakit. Korban sempat menjalani operasi. Korban meninggal dunia pada Selasa 12 Mei lalu. Dan rekan sebaya, Kanit Reskrim Polsek Semarang Barat AKP Suprapto menyatakan sekira pukul 12 waktu Indonesia Barat, korban melaksanakan foto ronsen dan didapati hasil terjadi perdarahan di hati, dan pada malam harinya korban mendapat penanganan operasi dari Rumah Sakit Kolombia. Sekira pukul 7.50 waktu Indonesia Barat, korban dinyatakan meninggal dunia. Demikian rekan sebaya berita yang sudah saya bacakan untuk Anda rekan sebaya, yang mana detik.com mengabarkan bahwa seorang bocah SD yang meninggal dunia usai tertimpa patung di Museum Rangga Warsita Semarang rekan sebaya. Nah, di mana pada saat sampai ke lokasi museum, ya, sang anak melihat ada patung ya di sana, dan ia langsung menuju ke patung tersebut yang tingginya sekitar 150 cm dan berat 30-40 kg rekan sebaya. Nah, anak tersebut bergelantungan di patung tersebut yang saat sedang bergelantungan anak tersebut jatuh dan patung menimpa tubuhnya rekan sebaya. Hasil pemeriksaan ronsen didapati perdarahan yang ada di hati anak tersebut setelah dilakukan operasi ya. Pada keesokan harinya dinyatakan meninggal dunia rekan sebaya. Semoga keluarga yang ditinggalkan ya diberi ketabahan dan pelajaran untuk kita untuk lebih lagi ketat mengawasi anak-anak ya. Baiklah rekan sebaya, untuk kali ini satu lagi berita akan saya bacakan untuk Anda. Nadiem Makarim sakit hati dituntut uang pengganti 5,67 triliun rupiah.
Rekan Sebaya dikutip dari antaranews.com dari Jakarta diberitakan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi periode 2019-2024 Nadiem Anwar Makarim mengaku sakit hati karena dituntut membayar uang pengganti senilai 5,67 triliun dalam kasus dugaan korupsi Krumbok. Ternyata menurutnya selama 9 hingga 10 tahun ini ia telah mengabdikan diri kepada negara sehingga tidak mengerti dengan tuntutan yang diberikan. Dikatakan oleh Nadiem saat ditemui usai sidang pembacaan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat pada Rabu kemarin. Dikatakan bahwa ia tidak cukup hanya dimasukkan ke penjara, mereka juga menuntut uang pengganti sebesar 4 triliun plus 809 miliar jadi totalnya 5 triliun rupiah. Dan ia mengatakan hingga akhir masa jabatannya sebagai menteri total kekayaan Nadiem bahkan tidak sampai 500 miliar rupiah. Nadiem menjelaskan besaran uang pengganti yang dituntut kepadanya dalam kasus Krumbok merupakan angka kekayaan saat PT Gojek Indonesia perdana melantai di bursa IPO. Dan rekan sebaya, dirinya pun menilai harta kekayaannya saat IPO PT Gojek tidak ada hubungannya dengan kasus korupsi Krumbok. Hal itu karena uang yang dimilikinya saat itu didapatkan saat dirinya menciptakan jutaan pekerjaan dengan saham Gojek pada 2015. Nilai kekayaan saat IPO Gojek itu sudah dibuktikan kebenarannya, namun tetap digunakan sebagai senjata hukum. Dan rekan sebaya, sebelumnya Nadiem divonis dengan pidana penjara selama 18 tahun dan pidana denda 1 miliar rupiah, subsidi 190 hari penjara serta uang pengganti 5,67 triliun subsidi 9 tahun penjara. Dan rekan sebaya, dalam kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan berupa pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management atau CDM di lingkungan Kemendikbudristek tahun 2019-2022, Nadiem didakwa melakukan korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar 2,18 triliun rupiah. Baik rekan sebaya, demikian berita yang saya bacakan untuk Anda, yang mana antaranews.com mengabarkan Nadiem Makarim merasa sakit hati ya dituntut uang pengganti 5,67 triliun rupiah rekan sebaya atas dugaan korupsi Krumbok rekan sebaya. Nah, untuk berita selengkapnya Anda bisa baca kembali di antaranews.com. Baik rekan sebaya, pesona citra untuk hari ini sepertinya harus saya sudahi sampai di sini saja. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Semoga berita yang sudah saya bacakan dapat menambah pengetahuan kita semuanya, serta lagu-lagu yang saya hadirkan bisa menghibur Anda semuanya rekan sebaya. Ramlan Yahya featuring Bia Arsela dengan judul lagu Merawat Hati sudah saya siapkan sebagai lagu penutup pertemuan kita untuk pagi ini. Saya Nidar yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

pancar luas ke jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alu-Alu Loksemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujut dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han tip tabo. Tapi mengah ngah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak gura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jen nak main pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk anda.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain, terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tuk Haji, Tuk Haji. Pu mewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
4: Boh panenai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tuk Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tu uang mentang.
4: Nyangka perkara Haji. Ase hanalipi ya. Kalau pia tak pudep kipah angin daripada hati.
3: Jeh, kok bisa halepi ni ku haji? Pu kalau yang terpi hati haji?
4: Hana ik long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekila keburuk-buruk kedih manteng na cik manfaat.
3: Nyantang, salah urung terpi ron ku haji.
4: Hana long terpi le, bah menang kedih. Ka puto asa tu, ho yang tame hanapa.
3: Bek puto asa, dah syah tu dengku haji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ke pega? Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis hati. Lagi nyan hati gadah lipi. Sang-sang, lipi-lipi kai po lewa nyan lom.
3: Nyan kenyan ku haji. Asero ne talah urun servis. Maka ji ne servis ba New HVAC. Dan ba New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New HVAC.
4: Patu mana alamat New HVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
3: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812 60 60 60.
4: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV Jung HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habuy, naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
6: Padahal mai, cilo rasa.
5: Bakal nabuy, mangat tanya.
6: Punyo mai, patap do aku pinyo.
5: Panen nalong do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
6: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Bo panen arang irone. Nyan kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
6: Kupi pilihan puy gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long puduk atu meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
5: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
6: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
5: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jakle bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
6: Huh, hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
7: Jangan menyerah saat doamu belum terjawab. Jika kamu mampu bersabar, Allah akan memberikan lebih dari yang kamu minta.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni yak tung bandara. Jik ni yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Menyo nak rental moto, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang tajin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di kegantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Menyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah, Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah, bang. Menyamanan masih, dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kenderaan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
7: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
6: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
7: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
6: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Lok Semawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Lok Semawe.
7: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
6: Tuh kan, Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Lok Semawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Lok Semawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
7: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
6: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
7: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
6: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada empat sifat yang bila dimiliki, maka pemiliknya adalah munafik murni. Dan barang siapa yang memiliki salah satu di antara empat tersebut, itu berarti ia telah menyimpan satu tabiat munafik sampai ia tinggalkan. Apabila dia berbicara, dia bohong. Apabila dia bersepakat, ia berkhianat. Apabila ia berjanji, mengingkarinya. Dan apabila dia bertikai, ia berbuat curang. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja V dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tuk Haji, Tuk Haji. Puh mu wewek tak malam-malam. Puh mali kena nanti kameng mentang.
4: Boh panen nai roh kawan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tuk Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
4: Nyangkuh perkara Haji. Aseh hanalipi ya. Kalau pia tak pudep kipah angin daripada hati.
3: Jeh, kok bisa halepi ni kuaji? Puh kalian terpi hati haji?
4: Hana ik long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekila keburuk-buruk kedih mantau.

0: Kini user piece bawah New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pegah? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenya iwa wak serpihat he. Lagenya nate gadah lipi ya. Sang-sang lipi-lipi kai pola wanya lom.
2: Yang kenyan ku aji. Asero ne talah urun terpi. Maka aji ne servis bak New HVAC.
0: Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
1: Patuman alamat New HVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
0: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
3: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
4: Nyan habuy. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
5: Padahal mai. Cilu rasa.
4: Bakal nabui. Mangat tanya.
5: Punya mai. Patat dah kupinya.
4: Panen nalong dah. Nyokong kupi racikan dek bung suku-suku bang rumah.
5: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
4: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
5: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long pudu atu meja. Eh dekate tu tak kerih harang tapi kelung.
4: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
5: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
4: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
5: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
3: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku berdiri di depan pintu surga, lalu kulihat kebanyakan orang-orang masuk ke dalamnya adalah orang-orang miskin dan orang-orang kaya ditahan kecuali penghuni neraka. Mereka disuruh untuk masuk ke neraka dan aku berdiri di depan pintu neraka, maka kulihat kebanyakan yang masuk ke dalamnya adalah wanita." Hadis riwayat Muslim.
3: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Cacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu na becak makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak ba bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron ka bunzu. Yang mun jino bu penepah le ya tu ngam becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, je nak main pilom.
0: Bi Cin eh? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
7: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
6: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
7: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
6: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
7: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
6: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
7: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
6: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
7: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
6: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: نikmati harimu.
1: Suami adalah surga atau neraka bagi seorang istri. Keridoan suami menjadi ridho Allah. Istri yang tidak diridhoi suaminya karena tidak taat dikatakan sebagai wanita yang durhaka dan kufur nikmat. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa beliau melihat wanita adalah penghuni neraka terbanyak. Seorang wanita pun bertanya kepada beliau, "Mengapa demikian Rasulullah?" Rasulullah pun menjawab bahwa di antaranya karena wanita banyak yang durhaka kepada suaminya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Loksemawe. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan sebaya dimanapun Anda berada, dari Jalan Merdeka Timur, Lorong Amal Gang Baru nomor 45, Alu-Alelok Semawe, Radio Citis FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, kami mengudara di gelombang 94,4 FM. Anda juga bisa mendengarkan Radio Citis FM dengan mengakses streaming di www.radiocitisfm.com. Rekan sebaya, untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu favorit Anda dari genre pop, dangdut, dan lagu apapun ya, dari lagu Aceh, lagu Malaysia, lagu Indonesia ya, boleh silakan untuk bergabung di acara ini. Hubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS.

0: Baik rekan sebaya untuk Anda semuanya, selamat siang paling baik saja. Semoga siang ini Anda dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kendala apapun rekan sebaya. Yang gak masih setia bersama Radio CTS FM dari pagi sampai saat ini rekan sebaya. Baik untuk yang mau bergabung di program acara Citra Warna Sore, silakan kali ini sudah ada yang berdering, saya terima dulu ya. Mana dia? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bunda Ani.
1: Dalam lama gak ketemu.
0: Iya nih, kemana aja Bunda Ani?
1: Lagi apa, ada kegiatan deh sedikit.
0: Oh gitu.
1: Bantu-bantu si kakak.
0: Oh gitu, banyak orderan nih ceritanya.
1: Enggak banyak, dikit-dikit.
0: Ada.
1: Lama jadi bukit kan.
0: Pantas tinggalnya di puncak.
1: Itulah makanya udah jadi bukit ya.
0: Itu dia, rupanya udah jadi bukit yang dikumpulin.
1: Amin,
0: itu ya.
1: Amin.
0: Amin, amin, amin. Baik, moga lancar ya Bunda.
1: Insyaallah, amin.
0: Iya, baik Bunda, silakan salam buat siapa Bunda?
1: Salam pertamanya banyak Ani dan selamat siang menjelang sore, selamat bertugas panjang umurnya, mudah rezeki buat anak-anak.
0: Amin.
1: Sama ya.
0: Iya.
1: Buatnya Yuyun, Caca juga buatnya. Wahyu, buatnya Firdaus, buatnya Najar, buatnya Umpur, buatnya Om Jul.
0: Iya.
1: Buatnya Najir, Azir, buatnya Robi, buatnya Niah yang di Palu, buat Aure, Cita, Dewi, buatnya Pak Yus di Sunda, buatnya Pak Darius, buatnya Bang Jul Diman, Bang Ansar, buat semua-semua aja lah deh, dari A sampai Z aja.
0: Baik,
1: yang
0: Bunda.
1: Paling kompak, salam sehat. Mudah-mudahan dikasih keberkahan sehat semua, kompak terus. Jangan lupa jaga yang lima waktunya aja. Amin.
0: Amin. Oke, mau lagu apa ini Bunda?
1: Minta lagu Sayang Kalepah nanti.
0: Oke, siap. Ditunggu aja ya Bunda. Assalamualaikum.
1: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Salam buat anak-anak.
0: Iya Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan sebaya ada Bunda Ani di Panggoy ya. Tetap semangat walaupun udah lama enggak kedengeran ya Bunda. Semoga sehat selalu, lancar usahanya, berkah rezekinya. Baik, untuk yang mau menyusul Bunda Ani, silakan rekan sebaya, saya tunggu penelpon yang lain. Silakan yang mau bergabung ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS rekan sebaya. Silakan saja untuk Anda yang ingin dengarkan lagu favorit Anda.

0: Baik rekan sebaya, untuk berikut jika memang belum ada yang berdering nih, saya bakal hadirkan aja dulu lagu yang sudah saya persiapkan untuk menemani Anda rekan sebaya ya. Lagu yang sudah saya persiapkan, tapi saya masih menunggu kalau memang masih ada nih. Dari roman-romannya ada tapi terputus sepertinya, terkendala dengan jaringan mungkin ya. Oke, lagu yang sudah saya persiapkan dari Berge dengan judul lagu Sayang Kalupah. Dan rekan sebaya, oke, saya terima dulu yang sudah berdering kali ini ya. Oke, Assalamualaikum. Iya. Dengan siapa? Pak Abdul di Blangjerun, gimana kondisinya, udah lebih baik Pak Abdul?
1: Insyaallah.
0: Alhamdulillah, sudah lebih baik ya. Gimana? Oh iya. Baik Pak Abdul, silakan salamnya buat siapa ini? Oke. Yang barusan Bunda Ani, Pak Abdul. Iya.
1: Kamera juga di foto.
0: Oke. Iya.
1: Ada juga buana di Kampung Jawa ya.
0: Oke.
1: Ada bintang juga di Merapi.
0: Iya, spesialnya buat siapa Pak Abdul?
1: Saya juga.
0: Oke. Oke, yang spesial buat siapa Pak Abdul?
1: Spesialnya untuk Pak Raja ya.
0: Amin. Baik. Mau lagu apa ini Pak Abdul?
1: Lagunya S. Arifin ya.
0: Imam S. Arifin, judulnya?
1: Keagungan Tuhan.
0: Keagungan Tuhan, baik, ditunggu aja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, rekan sebaya Pak Abdul yang ada di Blangjerun, selamat siang paling baik saja untuknya Pak Abdul. Dan kita lanjut untuk penelpon berikutnya yang juga sudah menunggu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bunda.
0: Ya ampun Bunda Dewi ya.
2: Iya benar.
0: Apa kabar siang ini?
2: Sehat,
0: tapi ngomong-ngomong cuaca adem nih, nggak kemana-mana?
2: Nggak lah, di rumah aja sama
0: anak-anak. Oh gitu, iya.
2: Nanti minta lagi buat tempat orang tua.
0: Oh gitu, emang orang tuanya di mana?
2: Dekat, nggak jauh.
0: Oh dekat-dekat aja.
2: Oh iya.
0: Oke, silakan. Salam buat siapa Bunda?
2: Pertama buat Nyamidar, buatnya Abdul, Bunda Ani, Bunda Nia, buatnya Pandaria, Nara. Ya, buatnya Bang Jeliman, Bang Amsar, buatnya Bang Nuri, Bang Rajali, dan semua-semua aja.
0: Baik, salam spesialnya
2: buat Nidar aja, sehat selalu dan mudahkan rezekinya.
0: Amin, terima kasih Bunda. Mau lagu apa ini?
2: Lagu apa? Yang DJ gak boleh ya?
0: Gak bisa. Lagu apa tuh? Yang mau yang DJ yang mana?
2: Jangan tunggu lama-lama.
0: Oh iya, saya udah konfirmasi ke bos, katanya nggak bisa yang DJ.
2: Iya,
0: yang lain?
2: Apa ya? Oh, ini aja Ria Resti Fauzia.
0: Judulnya apa itu Bunda?
2: Apa aja,
0: oke, ditunggu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada Bunda Dewi di Menasah Masjid Cunda. Selamat siang paling baik saja buatnya Bunda Dewi. Sudah ada 3 penelpon. Ada Bunda Ani juga tadi di Panggoy. Ada juga Bang Abdul di Blangjerun. Dan ada Bunda Dewi di Menasah Masjid Cunda. Kali ini sudah saya siapkan 2 lagu rekan sebaya. Ada Berge dengan judul lagu Sayang Kalupah yang akan saya hadirkan untuk menemani Anda, khususnya untuknya Bunda Ani di Panggoy. Dilanjutkan Imam S. Arifin dengan judul lagu Keagungan Tuhan, pilihan dari Bang Abdul yang ada di Blangjerun. Untuk Anda semuanya, tetap di Citis FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja V dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe, atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tuk Haji, Tuk Haji, pu mewek tak malam-malam, pu malu kena tika meng mentang.
4: Boh panen nai roh kawan, got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tuk Haji, baru nyangka kali nampak tangan teh, jadi kok tu uang mentang.
4: Nyangka perkara Haji, asih hanalipi ya. Kalau pia tak pudep kipah angin daripada hati.
3: Jeh, kok bisa halepi ni kuaji? Bukan yang terpi hati haji?
4: Hana ik long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekila keburuk-buruk kedih manteng nacit manfaat.
3: Nyam sang, salah urung terpi ron kuaji.
4: Hana long terpi le, bah menang kedih. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
3: Baik putu asa, dah syat dengan kuaji. Cina you service ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis hati. Lagi nyan hati gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewa nyan lom.
3: Yang kenyan kuaji, Asero ne talah urun servis. Maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
4: Patuman alamat New HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
3: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812-6-1-6-1.
4: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme berijam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
6: Padahal mai, cilo rasa.
5: Bakal nabui, mangat tanya.
6: Punya mai, patah dah aku punya.
5: Panen nalong do, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
6: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Boh panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu, ji.
6: Kupi pilihan pun, kata. Nyan ke kupi pilihan nyan, hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long puduk atuh meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
5: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
6: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
5: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
6: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Setiap orang yang berkhianat akan diberikan sebuah bendera sebagai tanda pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Rekan sebaya program acara Citra Warna Sore bersama Nidar yang ada di balik perangkat siar tentunya di Radio Citis FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda rekan sebaya. 40 menit sudah lewati pukul 14 waktu Indonesia Barat, dan yang mau bergabung silakan untuk menghubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0604-559 untuk live dan SMS. Baik rekan sebaya, untuk kali ini sudah ada penelpon yang tersambung. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bidar.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan Bang Sam Bidar.
0: Masya Allah Bang Sam, apa kabarnya Bang Sam?
1: Baik sekali.
0: Hujan gak di Lok Semawe?
1: Gerimis
0: mengundang?
1: Tidak mengundang.
0: Oh, tidak mengundang. Kirain gerimis mengundang hujan. Oke Bang Sam, silakan salam buat siapa Bang Sam?
1: Untuk rekan semua di selamat menjelang sore aja, dan tentunya selamat menjelang sore juga, dan selamat bekerja ya.
0: Terima kasih. Terus ada salam spesial?
1: Spesial untuk Dita aja.
0: Terima kasih. Lagi ada ucapan?
1: Selamat jalan
0: sorry, apa ya? Nah, udah dong, nggak lupa itu mah.
1: Siapa tahu sih lupa.
0: Kalau belum lapar lupa, tapi kalau udah lapar nggak lupa. Oke, mau lagu apa nih Bang Sam?
1: Dari Stinky. Dar.
0: Stinky, judulnya apa itu?
1: Mungkinkah?
0: Mungkinkah? Ya. Mungkin apa ini?
1: Mungkinkah Didar bisa dengar suara kita?
0: Mungkinkah apa? Ya udah lagunya, tapi nggak ada ini, gimana ayo?
1: Nggak ada.
0: Mungkinkah Stinky ya? Nanti saya carikan ya.
1: Iya.
0: Kalau nggak ada Stinky, boleh judul yang lain?
1: Tapi Stinky juga
0: kan? Iya, saya usahakan ya kalau ada.
1: Juga, tapi
0: oh gitu, ya udah ditunggu aja ya. Yo, assalamualaikum. Ya rekan sebaya ada Bang Sam di Pantai Jago. Selamat siang, paling baik saja buat Bang Sam yang ada di Pantai Jago. Yang mau bergabung di belakang Bang Sam, silakan, saya menunggu penelpon. Yang selanjutnya ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0604-559 untuk live dan SMS rekan sebaya. Dan untuk yang mau jalan-jalan, untuk mau yang mau ke luar mencari angin segar, sepertinya pas kalau memang hujan belum turun ya. Boleh dong informasinya dari rekan sebaya di berbagai tempat ya. Mungkin udah mulai turun hujan atau masih gerimis atau bagaimana ya. Silakan bagi-bagi informasinya, siapa tahu berguna untuk rekan sebaya yang lain yang akan melintas di kawasan tersebut rekan sebaya.

Baik, untuk berikut kita dengarkan dulu ada dua lagu yang akan saya hadirkan untuk menemani Anda. Lagu pilihan Bunda Dewi yang ada di Menasa Masjid Cunda dari Ria Resti Fauzi saya pilihkan. Kali ini judulnya Kalau Sepatu Dari Kulit Rusak Udah Sering. Terus apalagi ya, banyak sih judulnya, tapi saya pilihkan dari Ria Resti Fauzi. Kali ini judulnya Hong Kong, Tokyo, Amerika. Waduh, jauh nih semua ya. Semoga tetap bisa menghibur Bunda Dewi. Dan dilanjutkan dari Stinky dengan judul lagu Jangan Tutup Dirimu Buat Bangsam yang ada di Pantai Jago.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kita kura piron kak punzu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Menyo nak rental motor. Nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di Kampung Alawi. Pah dikegantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang. Pupu motor tu mana hinan?
4: Menyo bak CV Amin Family Group. Dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang boleh insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau ni buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir. Bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
7: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
6: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
7: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
6: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Lok Semawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Lok Semawe.
7: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
6: Tuh kan, Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Lok Semawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Lok Semawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
7: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
6: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
7: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
6: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir di dalam jual beli. Maka iringilah jual belimu dengan banyak bersedekah. Hadis riwayat Tirmizi.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94,4 FM Radio Citis yang terbaik hanya untuk Anda, rekan sebaya. Program acara Citra Warna Sore yang masih Anda simak saat ini, dan saya menemani Anda sampai usai acara di jam 5 sore, rekan sebaya. Baik, untuk yang mau bergabung silakan ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS, rekan sebaya. Yang mau gabung di inbox Facebook, kirimkan pesan ke akun Citis FM Lok Semawe ya. Untuk format pesan diketik dengan kata assalamualaikum, kemudian nama dan alamat, selanjutnya salam, salam spesial, ucapan, dan lagu yang Anda pilihkan. Oke, okay? Yang mau gabung di telepon via WhatsApp juga boleh. Siapa tahu Anda masih Anda punya banyak paket untuk internetan. Boleh, silakan aja telepon ke WhatsApp 08 52 22 35 6 4 6 9, rekan sebaya.

Rekan sebaya, untuk yang sedang dalam perjalanan, yang mau pulang ke rumah, ya, hati-hati di jalan ya. Yang mengendarai kendaraan roda 2, cuaca terasa mendung, tapi kok hawanya panas ya di luar. Ya, semoga Anda selamat sampai tujuan, gak ada kendala apapun, gak kejebak hujan, kalau hujan turun ya. Cepat nyampe rumah dan tentunya selamat, keselamatan yang paling diutamakan rekan sebaya. Nah, ngomong-ngomong soal cuaca nih rekan sebaya, di Aceh Timur dikatakan awan tebal menyelimuti Aceh Timur hingga malam hari nih rekan sebaya. Nah ya, untuk Aceh Timur sendiri, BMKG memprediksi Kabupaten Aceh Timur tertutup awan tebal sepanjang hari hingga malam hari pada Kamis hari ini. Nah, perakirawan BMKG Maliku Saleh Hesti Fauziah menjelaskan bahwa cuaca Kabupaten Aceh Timur sangat kondusif, tenang dan aman. Kondisi langit yang diselimuti awan mendung sepanjang hari membuat panas matahari dan sinar UV tidak menyengat seperti biasanya, dan ini membuat masyarakat yang bekerja di luar ruangan tidak terganggu oleh panas yang menyengat. Oh, asik dong ya. Suhu pada Kamis ini juga tergolong mulai normal dari 30 derajat Celcius. Pada malam hari diperkirakan 25 derajat Celcius. Nah, rekan sebaya, meskipun cuaca stabil dan kondusif ya, potensi hujan masih terdeteksi di sejumlah wilayah di Aceh Timur, rekan sebaya. Sementara itu, untuk para nelayan yang melaut di dengan kondisi cuaca di perairan Selat Malaka tergolong kondusif, dan dengan tinggi gelombang 0,5 hingga 0,1 meter dari permukaan laut, rekan sebaya. Baik, untuk kali ini ada lagu yang sudah saya persiapkan untuk menemani Anda, rekan sebaya. Lagu yang dibawakan oleh Andrigo dengan judul lagu Isabella, yang akan menemani suasana yang jelang sore Anda kan sebaya, dan akan dilanjutkan nanti lagu yang dibawakan oleh Lesti yang saya pilihkan untuk menemani Anda semuanya dengan judul lagu Zapin Melayu, yang akan hadir untuk menghibur Anda semuanya. Tetap di Citis FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya.

0: juga ya. Terus gimana solusinya?
1: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
0: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
1: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
0: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
1: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
0: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
1: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe, atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
4: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
4: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen daripada Ase.
3: Je, kok bisa hana lepi Tengku Haji? Pu kali yang terpi Ase Haji.
4: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
3: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
4: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame han apa?
3: Be puto asa, dahsyat de Deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betoi ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak servis ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang lepi-lepi kai po lawannya lom.
3: Yang kenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpi. Makaji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
4: Patu mana lamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
3: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812-60-60-60.
4: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC nemeh beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Loksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
6: Padahal mai. Cilo rasa.
5: Bakal na buih, mangat tanya.
4: Punya mai, patah dah aku punya.
5: Panen alung dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi peli.
4: Mai, patah dah aku punya.
5: Panen alung dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Bo panen arang.

0: sesuai dengan nanji. Gat kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Na bak kupi get.
1: Bid habuy. Lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
0: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
3: Seperti halnya amal ibadah, di mana kita akan dinilai baik buruknya ketika mati. Dalam hidup, orang pada umumnya baru akan melihat kita ketika kita sudah sukses. Untuk itu, berusahalah dengan sungguh-sungguh karena usaha tak akan mengkhianati hasil. Sesungguhnya, amal ibadah itu tergantung hasil akhirnya. Hadis riwayat Bukhari.

0: Radio Citis FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk andarkan sebaya program acara Citra Warna Sore ya. Setengah 4 kurang 5 rekan sebaya. Selamat sore paling baik saja buat yang sedang mendengarkan Radio Citis FM di gelombang 94,4 FM atau di www.radiocitisfm.com rekan sebaya. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung silakan untuk menghubungi nomor handphone 0852-2235-6469. Untuk yang mau telepon via telepon seluler, telepon WhatsApp dan juga kirimkan pesan WhatsApp. Sementara buat yang mau ikutan gabung di 0851-0602-4559 boleh telepon seluler ya ke nomor biasa, lewat nomor biasa atau ke SMS rekan sebaya ya. Oke. Untuk yang mau ikutan silakan, saya masih menunggu yang ingin bergabung. Dan berikut saya bacakan dulu satu pesan yang masuk via SMS. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kakak penyiar, selamat sore kembali. Ini dengannya Rina yang ada di Pantan Labu. Ya, selamat sore aja buatnya Rina. Mau titip salam buat semua yang sedang mendengarkan Radio Citis FM. Untuk semua pendengar setia Radio Citis FM, salam kenal untuk kakak penyiar ya. Salam kenal kembali untuk Rina yang ada di Pantan Labu. Nah, untuk Rina lagunya sudah saya persiapkan ya, ditunggu saja. Baik, untuk yang ingin bergabung silakan rekan sebaya. Saya masih menunggu penelpon. Nah, untuk kali ini sudah ada yang berdering. Assalamualaikum.
1: Selamat siang menjelang sore.
0: Selamat sore Bang Amsal.
1: Iya, benar sekali Kak Idar.
0: Iya, apa kabar Bang Amsal?
1: Alhamdulillah sehat, ya. Enggak ada kekurangan cuaca apapun, cuma cuacanya ini enggak bersahabat ini.
0: Oh gitu.
1: Lebih enak kerja itu sistemnya panas, cepat dan asprat.
0: Iya, kalau kayak gini terlalu santai ya.
1: Terlalu santai, lebok nang.
0: Lebom.
1: Ada
0: oh gitu. Agak lebom menan.
1: Iya, agak lebom juga.
0: Oke, Bang Amsal, silakan salam buat siapa?
1: Yang pertama buat Kak Negar ya. Semoga sehat selalu, keluarga juga enggak ada kekurangan satu apapun ya.
0: Iya.
1: Buat Kak Jaja juga, Bang Fedaus ya. Buat Bunda Dini, Bunda Ani, Tante Mona juga, Bunda Carrera. Buat semua bunda tentunya, buat Abu Bintara ya.
0: Oke.
1: Pak Sarya sama Jamal juga yang ada di base camp hari ini ya. Mungkin orang-orang itu. Dan buat semua aja lah kak yang lagi mendengarkan kita di gelombang

0: Siap-siap. Salam spesialnya.
1: Halo Kak.
0: Iya, salam spesialnya Bang Amsa.
1: Selamat sore, okay. Semoga sehat selalu. Cuma sedikit himbauan bagi rekan-rekan yang ada di sekitaran Lumsumawe dan juga sekitarnya yang mau menuju ke Lumsumawe. Itu harap berhati-hati karena udah setahun ini kondisi jalan di Lumsumawe terutama di kota. Pokoknya dari tahun Lumsumawe lah.
0: Iya.
1: Itu jalannya tuh berlobang-lobang, banyak yang berlobang.
0: Okay.
1: Akibat apa? Penggalian pipa PDAM. Jadi harap berhati-hati untuk pengendara roda dua. Karena apa? Bisa mengakibatkan kecelakaan tunggal ataupun mengakibatkan benjol di kepala.
0: Oke.
1: Bisa. Betul, kan? Iya. Ini lagi semraut kali pembangunan di kota Lumsumawe, Kak.
0: Iya, benar. Hancur ya. Semoga. Iya, semoga segera diperbaiki ya, Bang Amsal ya. Oke, Bang Amsal mau lagu apa nih? Halo Bang Amsal. Ah, halo. Bang Amsal. Waduh. Kenapa ini ya jaringan enggak oke banget kayaknya ya? Bang Amsal udah terputus belum nge-request lagu. Ya udah saya terima dulu nih. Halo. Iya iya Bang Amsal, terputus Bang Amsal.
1: Kayaknya ya, Kak, Kakak yang memilihkan sekaligus Kakak putarkan.
0: Oke, siap ditunggu aja ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Nidar.
0: Rekan sebaya baru saja Bang Amsal di Darussalam sudah ikutan bergabung ya. Selamat sore dan salam kompak aja buatnya Bang Amsal yang ada di Darussalam. Tadi juga ada Rina di Pantan Labu, selamat sore juga. Untuk berikut rekan sebaya, saya bakal hadirkan dulu lagu yang akan menemani Anda semuanya. Lagu yang dibawakan oleh Lady Afisa dengan judul lagu Ku Beri Senyuman pilihan Rina di Pantan Labu. Dan dilanjutkan dari Haji Uma dengan judul lagu Iya Raya Teka. Lagu yang saya pilihkan buatnya Bang Amsal di Darussalam. Dan lagu ini bisa kembali membuat ingatan kita kembali ke akhir tahun lalu di mana peristiwa musibah banjir yang terjadi, banjir bandang dan longsor yang terjadi di Aceh tercinta rekan sebaya, dan sampai saat ini masih belum pulih sepenuhnya rekan sebaya ya. Baiklah, untuk Anda semuanya rekan sebaya, tetap di CITIS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin di at. Tanya ang pujut dah catur becak tengah.
1: Kepu na becak, Makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul, Makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina bu penipah leh yak tunga becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jen ni amin pilom.
0: Bici nah? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu moto tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Mirna, kelas kan udah selesai nih, nongkrong di CC Cafe yuk.
7: Aduh gimana ya Fir, kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih, butuh wifi juga kan.
6: Tuh kan kamu kurang update, kita kerjain di CC Cafe aja sambil ngopi santai. Gimana, di sana disediain wifi gratis juga loh.
7: Boleh juga sih, emang CC Cafe itu di mana Fir?
6: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe, tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
7: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
6: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
7: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
6: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
7: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
6: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Rekan sebuah program acara Citra Warna Sore kembali lagi temani Anda setelah tadi kita break untuk tunaikan ibadah sholat asar kan sebaya. Untuk Anda semuanya yang sudah selesai menunaikan ibadah sholat asarnya, semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik rekan sebaya, untuk yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silakan untuk menghubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS rekan sebaya. Baik, untuk berikut sudah ada penelpon yang tersambung, saya terima saja dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Nidar.
0: Bang Joldiman yang selalu bersemangat.
1: Iya, betul sekali Kak.
0: Enggak lebom kayak Bang Amsal.
1: Gimana Kak?
0: Bang Amsal katanya lebom karena mendung.
1: Ya Kak, kita biarpun cuaca kayak gini Kak, tetap semangat Kak.
0: Harus semangat dong.
1: Dia lebom-lebom.
0: Iya betul tuh Bang Amsal
1: iya,
0: tuh.
1: Iya di rumah Kak.
0: Iya benar.
1: Menanti seorang ayah kan?
0: Betul, menanti ayah membawa sesuatu yang asik ya.
1: Ya betul, jadi harus semangat, nggak boleh lupa-lupa.
0: Iya, benar. Oke Bang Jol, mau salam buat siapa ini?
1: Salam yang pertama kan buat Kak Nidar kan.
0: Oke, terima kasih
1: keluarga, terus buatnya Pak Syariah lah, buat Jamal, buat Abu Bencara, semoga lekas sembuh ya.
0: Oke.
1: Okay. Terus buat Cik Dar yang ada di Bandara Malikum Saleh. Ada buat semua rekan sebaya Kak tanpa terkecuali.
0: Iya. Terus salam spesialnya.
1: Spesialnya buat Kak Nidar aja.
0: Terima kasih. Ada ucapan Bang Jo?
1: Ya ucapannya selamat bertugas, tetap semangat biarpun cuaca di luar terpantau dan mendung Kak. Semoga Kak Nidar sehat selalu, semoga mudah rezekinya.
0: Amin.
1: Dan semoga Kak Nidar mudah rezekinya.
0: Amin, Bang Jol juga mudah rezeki, sehat selalu ya.
1: Amin ya Kak.
0: Iya, mau lagu apa ini Bang Jol?
1: Lagu Mansur S Kak, judulnya Cinta Sampai Di Sini.
0: Cinta Sampai Di Sini, baik ditunggu aja Bang Jol. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Nidar.
0: Ya, rekan sebaya ada Bang Jol di Darussalam. Selamat sore aja nih buatnya Bang Jol yang tetap semangat apapun kondisinya ya. Bang Jol selalu full spirit ya, semangat banget, gak ada kendala apapun sepertinya ya Bang Jol ya. Sehat selalu dan semoga rezekinya berlimpah hari ini dan seterusnya. Di belakang Bang Joldiman, jika ada yang ingin bergabung silakan sajarkan sebaya. Saya masih menunggu untuk penelpon ya, silakan aja ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS rekan sebaya. Rekan sebaya masih di goyang nih kita ya dengan masalah desil yang mengakibatkan banyak masyarakat yang tidak bisa mengakses pelayanan kesehatan rekan sebaya, dikarenakan tiba-tiba warga ada di desil 8 plus ya, yang mana kita ketahui bahwa desil 8 plus itu mengakibatkan JKA-nya sudah tidak aktif lagi ya, jadi harus mendaftar secara mandiri supaya dapat mengakses layanan kesehatan rekan sebaya. Nah, dalam persoalan ini Haji Uma turut memberikan sikap, yaitu Haji Uma atau Haji Sudirman anggota DPD RI menyikapi persoalan penerapan desil dalam layanan JKA yang saat ini banyak dikeluhkan masyarakat ya. Beliau menghubungi Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial atau Pusdatin Kesos Kementerian Sosial RI Joko Widiarto untuk meminta solusi atas persoalan yang dinilai menimbulkan keresahan masyarakat. Dan Haji Uma juga menawarkan beberapa sistem menawarkan penerapan sistem reimbursement atau rembes sebagai solusi sementara di masa transisi sambil dilakukan perbaikan data masyarakat agar warga tetap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan meski terkendala persoalan administrasi desil. Karena itu kan sebaya pemerintah Aceh segera melakukan faktualisasi dan validasi ulang data masyarakat secara menyeluruh agar penerapan kebijakan benar-benar sesuai dengan kondisi real di lapangan. Cakep, ini sebuah sikap ya yang disampaikan oleh Haji Uma ya terkait dengan soal desil ini sendiri kan sebaya. Banyak sekali komentar-komentar dari masyarakat ya yang mengatakan bahwa kondisi yang real di lapangan atau kondisi kehidupannya secara nyata tidak sesuai dengan desil yang ditetapkan. Ada malah yang mengatakan ya beberapa bulan lalu waktu dicek itu desilnya masih 6, tiba-tiba sudah berubah jadi 9 ya. Mungkin kita berharap pemerintah segera melakukan pengecekan ulang ya. Sehingga yang mendapatkan pelayanan kesehatan atau apapun itu yang dari pemerintah adalah orang-orang yang tepat sasaran, yang membutuhkan, benar-benar membutuhkan ya. Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan dulu lagu dari Mansur S dengan judul lagu Cinta Sampai Di Sini yang sudah saya persiapkan untuk Anda. Ada juga lagu dari Amir Rahmi dengan judul lagu Mecabung 2. Bang Jol, di mana ini dia lagu pilihannya Bang Jol? Semoga terhibur.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah? Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa.

0: Iya juga ya. Terus gimana solusinya?
1: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
0: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
1: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
0: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
1: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852-7703-1008.
0: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
1: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe, atau hubungi nomor handphone 0852-7703-1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tuk Haji, Tuk Haji, pun wewe tak malam-malam. Pu mana kena tika meng mentang?
4: Boh panen ai rokuan, got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tengku Haji, baru nyangka kali nampak tangan teh, jadi kok tua mentang?
4: Nyangka perkara Haji, ase hana lepi. Kalau pia tak pudep ke pangen daripada ase.
3: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji? Pu kali nampak terpi ase Haji?
4: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo, keburuk-buruk kedih mentang, nacit manfaat.
3: Nyantang, salah urung terpih Ron Kwaji.
4: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
3: Bek putu asa, dahsyat tu Ron Kwaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ke pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis ase, lagi nyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kaipo lewat nyan lom.
3: Yang kenyan Kwaji, Asero ne salah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
4: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
3: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812-6-6-6-6.
4: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Loksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes sile.
6: Padahal mai. Cilu rasa.
5: Bakal nabui. Mengat tanya.
6: Punya mai. Patah dah kupinya.
5: Panen nalong dah.

0: Pokoknya kan kupiracikan di bung suku-suku bang umah.
1: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panai arang kata kri.
0: Bapak panai arang, Irona. Yang kalau pegak dari biji kupi pilihan habu, ji.
1: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blok. Long puduk atas meja. Eh, dekati, tu tak kri harang tapi kelong.
0: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
1: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Na bak kupi get.
0: Bid habu lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habu. Karena get kupinyo. Drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
1: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Abu Hurairah, umatku akan ditimpa penyakit yang pernah menimpa umat dahulu. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa penyakit umat dahulu itu? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, terlalu banyak bersenang-senang, terlalu mewah, terlalu mengumpulkan harta sebanyak mungkin, tipu menipu, merebut harta benda dunia, saling memarahi, dan saling dengki hingga timbulnya zalim menzalimi.

Rekan Sebaya, program acara Citra Warna Sore masih menemani Anda dalam kurun waktu setengah jam ke depan. Rekan Sebaya, program ini tentunya menemani Anda dengan lagu-lagu yang bisa Anda request di dua nomor yang sudah kami buka untuk Anda, yaitu di 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-060-24559 untuk live dan SMS. Rekan Sebaya, baik rekan Sebaya, untuk Anda yang mau bergabung ya silakan saja. Sembari menunggu rekan Sebaya, saya akan bacakan berita yang saya kutip dari AJNN yang mengabarkan bahwa puluhan demonstran sempat ditahan dan dirundung arah deklarasi perang, katanya rekan Sebaya. Waduh, ini perang dalam tanda kutip ya rekan Sebaya. Oke, diberitakan oleh AJNN dari Banda Aceh, Koordinator Aliansi Rakyat Aceh atau ARA Misbah mengatakan aparat keamanan sempat menangkap 41 orang demonstran yang menuntut pencabutan peraturan Gubernur Nomor 2 tentang Jaminan Kesehatan Aceh atau JKA setelah aksi unjuk rasa berakhir ricuh pada Rabu malam tadi rekan Sebaya. Pernyataan itu disampaikan Misbah dalam rekaman video yang diterima AJNN pada Kamis 14 Mei pagi tadi rekan Sebaya. Dikatakan atau diungkapkan oleh Misbah, korban di rumah sakit di rumah sakit Zainal Abidin mencapai 15 orang serta yang ditangkap mencapai 41 orang. Ia mendapat kabar ke-41 rekan-rekannya tersebut telah dibebaskan, namun mereka sempat mengalami perlakuan tidak menyenangkan selama penahanan sementara tersebut. Dan rekan Sebaya, atas insiden itu ARA menyatakan akan terus melawan kebijakan pemerintah Aceh terkait pergub JKA rekan Sebaya. Nah, sebelumnya ARA juga mengecam keras pemerintah Aceh dan aparat kepolisian usai demonstrasi penolakan Pergub Nomor 2 tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh di kantor gubernur menjadi ricuh pada Rabu kemarin rekan Sebaya. Dan dalam video tersebut ia menyebut jika masyarakat kini justru menjadi korban dari kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Selain pemerintah, Misbah juga mengecam tindakan aparat kepolisian yang saat pembubaran massa aksi yang berlangsung ricu di halaman kantor Gubernur Aceh. Massa sebelumnya dipukul mundur menggunakan water cannon dan tembakan gas air mata setelah bertahan hingga pukul 6 sore atau pukul 18 untuk menuntut pencabutan Pergub JKA rekan Sebaya. Baik rekan Sebaya, untuk kali ini kita dengarkan dulu ada 3 lagu yang saya berharap bisa asik nemenin Anda semuanya rekan Sebaya. Kali ini lagu dari Echo Show dengan Fairy Cloud dengan judul lagu Look and Know Veronica. Lucu ya. Nah, nanti akan dilanjutkan dari Wahyu dengan judul lagu Slow. Ada juga lagu dari Pup Suluh dengan judul lagu Jak Kemawi.

0: Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
3: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak gura api roh ni kak Pungzu. Yang mungkin ni pun ni pah lah yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alis ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne bak supir drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
7: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
6: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
7: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
6: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
7: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
6: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe. Kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
7: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
6: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
7: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
6: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Janganlah kamu bebani jiwamu dengan segala keseriusan hidup. Hiburkanlah dirimu dengan hal-hal yang ringan dan lucu. Karena jika jiwa terus dipaksa memikul beban-beban yang berat, ia akan menjadi keruh. Hadis riwayat Ibnu Majah.

Rekan Sebaya, 51 menit lewati pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore untuk Anda semuanya, Rekan Sebaya, dimanapun Anda berada. Yang sedang berada di jalan, bagaimana kondisi di perjalanan Anda? Jalan raya lagi padat atau enggak? Ya, mungkin dalam masa long weekend ini, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, banyak orang yang berseliweran di jalan raya untuk bepergian ke suatu tempat untuk keperluan mungkin refreshing atau sekedar jalan-jalan, pulang pergi aja ya. Padatnya jalan raya terkadang bikin kita deg-degan juga, Rekan Sebaya, ya, terlebih lagi ada kendaraan yang mungkin tidak menggunakan jalan semestinya, ya, secara semestinya tidak menghormati pengendara lain dan sebagainya, Rekan Sebaya. Nah, bagaimanapun kondisinya, Rekan Sebaya, maukah kita itu terburu-buru atau enggak, ya, sudah sepatutnya dan wajib bagi kita untuk menghormati pengguna jalan lain dan juga memberi kesempatan untuk orang yang juga ingin melintas, ya. Istilahnya jangan menguasai jalan itu sendiri. Terlebih lagi nih, Rekan Sebaya, ada nih peristiwa yang terjadi di Depok nih, Rekan Sebaya, pada Minggu tanggal 10 Mei kemarin, Rekan Sebaya, ya, di mana seorang pria pengendara motor yang menghadang ambulan nih, Rekan Sebaya. Nah, pria tersebut menghadang ambulan dan sekarang sudah ditangkap oleh polisi di kediamannya. Ya, ditangkapnya di tanggal 10 bulan 5 hari Minggu lalu, Rekan Sebaya. Nah, saat itu ambulan hendak menjemput pasien kecelakaan lalu lintas, dihadang oleh pria tersebut, bahkan ditendang oleh pengendara motor yang berinisial ML hingga bumper depannya penyok, Rekan Sebaya. Nah, dari pemeriksaan awal, ML atau pelaku mengaku kesal ketika ambulans meminta jalan. Waduh. Polisi menyebut salah satu pemicu emosi ML adalah terganggu dengan sirine ambulans. Waduh, ya. Ini dia salah satu tindakan yang gak patut dicontoh, Rekan Sebaya. Tentunya ketika ambulans lewat dengan terlihat dari jauh, ya, sudah tergesa-gesa nih, intinya pasti ada yang sangat dibutuhkan atau sangat membutuhkan ambulans tersebut, ya, untuk dijemput. Mungkin ada warga yang sedang sakit, kecelakaan dan sebagainya. Tindakan seperti ini jangan dicontoh, ya, Rekan Sebaya. Semoga tidak ada kejadian serupa yang terjadi kembali. Nah, tadinya marah-marah tantrum ke supir ambulannya, nah, tiba ditangkap sama polisi jadi cupu, ya kan. Jadi cemen jadinya. Jangan lagi, ya. Oke, Rekan Sebaya, saat ini sudah 54 menit lewati 16, pukul 16, dan kita harus segera sudahi program acara Citra Warna Sore, Rekan Sebaya. Yang sudah bergabung, selamat sore dan salam kompak aja, ya, untuk Rekan Sebaya semuanya. Untuk yang sudah meramaikan acara ini, Bunda Ani di Panggoy, Bang Abdul Blangjerun, Bunda Dewi di Cunda, Bang Sam Pantai Jago, Bang Amsal di Darussalam, dan Bang Jol di Mandi Darussalam, juga Rina yang ada di Pantan Labu. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf nih untuk hal yang kurang berkenan selama saya temani Anda. Insya Allah di lain waktu dan kesempatan kita akan bertemu kembali, Rekan Sebaya. Satu lagu yang sudah saya persiapkan untuk mengakhiri suara jumpa kita dibawakan oleh Ivan Seventeen dengan judul lagu Jangan Paksa Rindu. Kata yang terpaksa itu enggak asik banget, ya. Oke, saya Nidar yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

memperpanjang ruas kadar jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semalam. Inilah Radio City 7. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain, terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, di antaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tuk Haji, Tuk Haji, pun wewe tak malam-malam, pun malu kena tika meng mentang.
4: Boh panenai roh kawan, got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tuk Haji, baru nyangka kali nampak tangan teh, jadi kok tua mentang.
4: Nyangka perkara Haji, asih hanalipi ya. Kalau pia tak pudep kipah angin daripada hati.
3: Jeh, kok bisa halepi ni kuaji? Bukan yang terpi hati haji?
4: Hana ik long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih manteng, nacit manfaat.
3: Nyantang, salah urung terpi ron kuaji.
4: Hana long terpi le, bah menang kedih. Kaputo asa tu, ho yang tamehan apa?
3: Baik putu asa, dah syah terdeng kuaji. Cina you service ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ke pegah? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpi hati, lagi nyan hati gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kaipo lewat nyan lom.
3: Yang kenyan kuaji, Asero ni talah urun terpis. Maka ji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
4: Pada mana alamat New AVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
3: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812-6-6-6-6.
4: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV Jung HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habui, naku pedu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
6: Padahal mai, cilu rasa.
5: Bakal nabui, mengat tanya.
6: Punya mai, patah dah aku punya.
5: Panen nalong dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
6: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habuji.
6: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long puduk atas meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
5: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
6: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
5: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
6: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ng pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu ng becak makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
5: Ketak kurang api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni apa ni pah leh yak tunggu becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni yak tunggu bandara. Jik ni yak main pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
5: Munyo nak rental motor, ninja aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
5: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
5: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Reborn, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
5: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
6: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
7: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
8: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
7: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
8: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
7: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
8: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
7: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
8: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
7: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
8: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
7: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Loksemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pencar luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45, Alwawi Luxembourg. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain, terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah acara
1: umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi...

0: Area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu, Nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau Ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852-7703-1008.
1: Ya, setujulah, Nak. Buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan, Ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852-7703-1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tuk Haji, Tuk Haji. Pum wewe tak malam-malam. Pum malah kena tika meng mentang.
4: Boh panenai roh kawan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
3: Yeh, Tuk Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tua mentang.
4: Nyangka perkara Haji. Ase hanalipi. Kalau pia tak pudep ke pangen daripada ase.
3: Jeh, kok bisa halipi, Tuk Haji? Pum kali nampak terpi ase, Haji.
4: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
3: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kwaji.
4: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
3: Bek putu asa, dahsyat tu Ron Kwaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ka pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lipi. Sang-sang, lipi-lipi kai po lewa nyalom.
3: Yang kenyan Ron Kwaji. Asero ne salah urun servis. Maka ji ne servis ba new AVAC. Dan ba new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen new AVAC.
4: Pada mana alamat new AVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
3: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812-60-60-60.
4: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Loksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habuy. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ni.
4: Padahal mai. Cilu rasa.
5: Bakal nabui. Mangat tangnya.
4: Punya mai. Patat dah kupinya.
5: Panen nalong dah. Nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke. Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
4: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long puduk atu meja. Eh, tu kata, tu tak kri harang tapi kelong.
5: Kepala habu, ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get.

0: Kupi, Gino.
1: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji. Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh. Yang sep kental. Na bak kupi get.
0: Bit habuy. Lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
1: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Seperti halnya amal ibadah, di mana kita akan dinilai baik buruknya ketika mati. Dalam hidup, orang pada umumnya baru akan melihat kita ketika kita sudah sukses. Untuk itu, berusahalah dengan sungguh-sungguh, karena usaha tak akan mengkhianati hasil. Sesungguhnya, amal ibadah itu tergantung hasil akhirnya. Hadis riwayat Bukhari.
3: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu na becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina bu penipah leh yak tunga becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, nija aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang boleh insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nah lah kak bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tar rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
7: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
6: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
7: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
6: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
7: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
6: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
7: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
6: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
7: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
6: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

الله

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Loksemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur, Lorong Amal, Gang Baru nomor 45, Alu Awelok Semawe, inilah Radio Citis FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

yang sedang Anda dengarkan rekan sebaya di gelombang siar 94,4 FM atau yang terus mengakses live audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Senang sekali rekan sebaya bersama saya Caca yang temani Anda di program Citra Warna Malam di edisi siar Kamis malam atau malam Jumat 14 Mei 2026, kurang lebih 2 kali 60 menit ke depan rekan sebaya. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program Citra Warna Malam ya, silakan rekan sebaya bisa di 0852 2235 6469 untuk live dan juga WhatsAppnya ya, atau bisa juga di 0851 060 24559 untuk live dan juga SMS-nya rekan sebaya, atau bisa juga Anda bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksemawe. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan.

Ya rekan semuanya, lagunya dari Wally Band dengan judul Salam Lima Waktu yang sudah awali jumpa kita di program Citra Warna Malam kali ini rekan sebaya. Semoga sudah menghibur Anda semuanya ya. Dan untuk Anda rekan sebaya semuanya, selamat mendengarkan CTS FM. Untuk kali ini sudah saya siapkan satu lagu dari Gita Yubi dengan judul Goyang Geleng. Untuk Anda rekan sebaya, selamat malam, selamat mendengarkan.

Ya rekan, sebenarnya lagu dari Gita Yubi dengan judul Goyang Geleng yang sudah membawa kita ke formasi pukul 20 lebih 17 menit rekan sebaya ya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung di program Citra Warna Malam rekan sebaya, silahkan ya, bisa di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsAppnya ya, atau bisa juga di 0851-060-24559 untuk live dan juga SMS-nya rekan sebaya, atau bisa juga Anda bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksemawe rekan sebaya. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda. Ada lagu dari Dwitia Maharani dengan judul Lam Cerana. Kemudian dilanjutkan lagi lagunya darinya Eka Show dengan judul Lu Kenal Vernikako ya. Dan untuk rekan sebaya, selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan.
0: Lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.

0: Solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu, nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852-7703-1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852-7703-1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tengku Haji. Tengku Haji. Pumu wewek tak malam-malam. Pu mandi kena tika meng mentang.
4: Boh panenai roh kawan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
4: Nyankuh perkara Haji. Ase hanalipi. Kalipi ada pudep kipah angin. Daripada Ase.
3: Ye, kok bisa hanalipi Tengku Haji? Pu kali nampak terpi Ase Haji.
4: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
3: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
4: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
3: Bek putu asa, dah syah tu Ron Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betoi kapega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpi ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewat nyalom.
3: Yang kenyan Kuaji, Ase Ron telah urun terpis. Maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
4: Patuman alamat New HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
3: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812-6-1-6-1.
4: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afri AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Loksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habuy. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes le.
6: Padahal mai. Cilu rasa.
5: Bakal na buih, mangat tanya.
4: Punya mai, patah dah kupinya.
5: Panen nalong dohnya kang kupira cikan di bung suku-suku bang umah.

0: patutku. Han lepah ke di dalam rukuang tu. Panai arang kata kri.
1: Bawa panai arang irone. Yang kalau pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
0: Kupi pilihan pun kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long pudu atu meja. Eh dekate tu tak kri harang tabi kelong.
1: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kaja dong pegah get kupi jino.
0: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
1: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
0: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Hadis riwayat Ahmad.
3: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

Judis FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Masih di program Citra Warna Malam, rekan sebaya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung ya, silahkan bisa Anda hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan juga WhatsApp-nya rekan sebaya. Dan untuk WhatsApp-nya Anda bisa telepon serta kirimkan pesannya rekan sebaya. Atau bisa juga Anda hubungi di 0851-060-24559 untuk live dan juga SMS-nya rekan sebaya. Atau bisa juga Anda kirimkan pesannya ke inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesannya dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan.

Ya rekan sebaya, selamat malam paling baik aja untuk Anda semuanya. Ya rekan sebaya, ya rekan sebaya, sekilas informasi tentang jemaah haji ya. 152.000 jemaah haji Indonesia sudah tiba di Arab Saudi dan kesiapan Arafah capai 90% rekan sebaya. Dikutip dari serambinews.com dari Mekah diberitakan, operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi ya, yang dikelola oleh Kementerian Haji dan Umrah memasuki hari ke-24 dengan progres pemberangkatan jemaah Indonesia yang terus meningkat signifikan ya. Hingga Kamis hari ini ya, 14 Mei 2026, tercatat lebih dari 152.000 jemaah dan petugas telah tiba di Arab Saudi. Sementara persiapan menjelang puncak ibadah di Armuzna terus dikeberkan sebaya. Dan 152.000 jemaah sudah tiba di tanah suci ya rekan sebaya. Itu dia rekan sebaya beritanya ya, dan semoga para rekan sebaya yang pada tahun ini ikut melaksanakan ibadah haji, semoga ibadah hajinya menjadi haji yang paling baik gitu rekan sebaya ya, dan diterima ibadahnya oleh Allah, dan semoga sehat sampai tujuan dan juga pulang kembali rekan sebaya. Baik, untuk kali ini rekan sebaya kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda semuanya rekan sebaya. Ada lagu dari Nia Chatinka Davinka dengan judul Hidupku Sepi Tanpamu, dan nanti akan diteruskan lagi rekan sebaya lagu dari Nia Jol Sumbang dengan judul Kalau Bulan Bisa Ngomong. Kalau bulan bisa ngomong, Anda mau ngomong apa rekan sebaya? Kalau saya sih ngomongnya tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti hantik sabo. Tapi mengang becak barang kan lek rumah mandum. Barang-barang pih lek.
1: Hai betul masih. Cuma yakin tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron ka punzu. Yang mujina bu penepah le ya tu ngam becak. Ne jak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, je ne amen pilom.
0: Bi cik nah, pak tu manjut dari rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, ne jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group nah di Kampung Alawi, pah di ke gantu mahkamah syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lage Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pu yang perle, insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone?
4: Jelas na lah kak bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
7: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
6: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
7: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
6: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Lok Semawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Lok Semawe.
7: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
6: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Lok Semawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Lok Semawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
7: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
6: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
7: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
6: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citis FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

0: Citizen FM, Citra Multi Suara yang terbaik hanya untuk Anda. Masih di program Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Dan untuk kali ini sudah ada yang berdaring, saya terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selamat malam kembali. Dengan siapa ini?
1: Dengan Nazir katanya.
0: Nazir di Sigli. Nazir, mau kirim salam-salamnya untuk siapa aja kali ini?
1: Yang pertama buat ada dan ada buat orang berumur panjang dan Allah pun sudah dibuat bapaknya dan keluarga kaya.
0: Terus
1: ada lagi buat Bumona yang ada di Jogja seperti itu, kalau buat Ana yang ada di Sungai Malaysia di sana, dan salam lagi buat Bunda Kalera yang ada di Timur Tengah di Sumawi, salam lagi buat Abu Bencana yang ada di Budur
0: semuanya
1: ya.
0: Allah
1: bisa jaga kekuatan dan Allah beri kesembuhan dan tegah.
0: Amin.
1: Dan lagi buat Kana yang ada di Gunung Tiba. Lagi buat Ayah Nopal yang ada di Tanah Pasir. Ayah Ali juga Tanah Pasir di Tanah Pasir. Bunda Salmi yang ada di Gunung Kalajaya. Lagi buat Bunda Dewi juga yang ada di Cina Lecimaunya. Salam lagi buat semua Kak Caca. Bagi yang udah monitor, yang belum monitor, salam semua dari Nadir.
0: Baik. Terus untuk salam spesialnya untuk siapa kali ini?
1: Buat Kak Caca. Semoga Allah beri hutangnya dan Allah beri rezeki ya buat Kak.
0: Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Doa yang sama juga untuknya Nazir. Nazir kali Nazir kali ini mau dengerin lagu dari siapa?
1: Ini baru saya buka radio ke Kacaca. Genrenya gimana?
0: Boleh apa saja, bebas.
1: Ini aja. Kenangan boleh kan?
0: Boleh, lagu dari siapa?
1: Sapu Tangan Merah, Kacaca.
0: Sapu Tangan Merah? Dari siapa?
1: Yus Yunus
0: Sapu Tangan Merah. Baik. Ditunggu aja lagunya ya.
1: Iya, Kak Caca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Nah, itu dia rekan sebaya. Sudah ada Nazir yang ada di Sigli ya. Selamat malam paling baik aja untuknya Nazir. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung seperti Nazir, silahkan rekan sebaya. Bisa di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsApp-nya, atau bisa juga di 0851-0602-4559 untuk live dan juga SMS-nya rekan sebaya. Atau bisa juga rekan sebaya Anda bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe ya. Kirimkan pesannya dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan. Dan untuk kali ini rekan sebaya sudah diimpor daring, saya terima lagi. Assalamualaikum. Halo.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan
2: dari Bang Ferry Janiago di Talun Kuantan Riau.
0: Bang Ferry, malam ini mau kirim salamnya untuk siapa aja?
2: Kirim salamnya buat semua fans Citis FM.
0: Iya.
2: Salam dari Bang Ferry Janiago di Talun Kuantan Riau.
0: Baik, dan untuk salam spesialnya untuk siapa kali ini?
2: Spesialnya untuk Kak penyiarnya. Siapa tuh penyiarnya?
0: Caca. Ada ucapannya kah?
2: Gadis Malaysia
0: dari siapa? Kalau Yus Yunus sudah ada yang pilihkan ini dengan judul Sapu Tangan Merah. Gimana, mau ikutan aja atau mau pilihkan lagu yang lain? Dari siapa?
2: Dari Mbak Rita Sugiarto.
0: Oke, baik. Ditunggu aja lagunya ya. Oke,
2: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah, itu dia rekan sebaya. Sudah ada Bang Ferry Ciniago ya, yang ada di Riau. Selamat malam, paling baik aja. Dan untuk kali ini rekan sebaya, kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda. Ada lagu dari Yus Yunus dengan judul Sapu Tangan Merah, lagu yang sudah dipilihkan olehnya Nazir yang ada di Sigli. Kemudian dilanjutkan lagi lagu dari Ria Resti Fauzi dengan judul Kututup Layar Cintaku. Dan untuknya Bang Ferry, harap bersabar dulu, lagunya akan saya putarkan di putaran berikutnya.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain, terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852-7703-1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852-7703-1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tuk Haji, Tuk Haji. Pemwewek tak malam-malam. Pu mana kena nanti kameng mentang?
4: Boh panen ai rokuan, got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tengku Haji, baru nyangka kali nampak tangan teh, jadi kok tua mentang?
4: Nyangka perkara Haji, ase hana lepi. Kalau pia tak pudep ke pangen daripada ase.
3: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji? Pu kali nampak terpi ase Haji?
4: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo, keburuk-buruk kedih mentang, nacit manfaat.
3: Nyantang, salah urung terpih Ron Kuaji.
4: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
3: Bek putu asa, dahsyat tu Ron Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ke pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis ase, lagi nyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kaipo lewat nyan lom.
3: Yang kenyan Kuaji, Asero ne salah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
4: Pada mana alamat New AVAC nyan? Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
3: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812-6-6-6-6.
4: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV Jung HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoy Loksmawe. Handphone 0812 64 14 614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes sile.
4: Padahal mai, cilo rasa.
5: Bakal nabui, mangat tanya.
4: Punya mai, patah dah kupinya.
5: Panen alung dah, nyok kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habu ji.
4: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long puduk atas meja. Eh, tu kata, tu tak kira harang tapi kelong.
5: Kepala habu, ya tak baik nak pegang-pegang. Kajut nak pegang get kopi, Jino.
4: Nyan, baru kopi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kopi. Nyo yang kekun kopi pilihan Aceh asli. Kan kopi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kopi original. Citra rasa kopi Aceh yang sep kental. Nah, bak kopi get.
5: Bid habuy, lempah mangat get kopinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kopinyo, drone hana nejak le bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Muslim yang satu adalah bersaudara dengan Muslim yang lain. Maka, ia tidak boleh mengkhianati, mendustakan, dan membiarkannya. Hadis Riwayat Tirmizi.
6: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: 19 menit melewati pukul 21 waktu Indonesia Barat. Rekan Sebaya masih di program Citra Warna Malam. Dan untuk Anda rekan Sebaya yang ingin bergabung di program Citra Warna Malam ya, silakan rekan Sebaya bisa di 0852 2235 6469 untuk live dan juga WhatsApp-nya, atau bisa juga di 0851060245559 ya untuk live dan juga SMS-nya. Atau bisa juga rekan Sebaya Anda kirimkan pesannya ke inbox Facebook Citis FM Loksemawe. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan. Dan untuk kali ini rekan Sebaya sudah ada yang berdering, saya terima dulu. Assalamualaikum. Dengan Muslim di Bayu. Muslim di Bayu mau kirim salam-salamnya untuk siapa aja malam ini, Muslim?
1: Salamnya buat semuanya aja, enggak ada lebih nih.
0: Mm-mm. Terus kalau untuk salam spesialnya, Muslim?
1: Salam spesialnya ini dengan Mbak Caca.
0: Iya, benar.
1: Ya, buat Mbak Caca aja.
0: Mm-mm. Ada ucapannya kah untuk Caca?
1: Selamat menjalankan tugasnya, sobat tentang.
0: Terima kasih. Dan untuk lagunya, Muslim mau dengerin lagu dari siapa?
1: Dari Seberang.
0: Cinta dari Seberang dari siapa?
1: Saya lupa.
0: Pokoknya judulnya Cinta dari Seberang.
1: Iya,
0: dari Zinedine Zidane feat Yaya Nadila ya.
1: Iya.
0: Oke, siap. Ditunggu aja lagunya ya.
1: Oke.
0: Oke, assalamualaikum. Ya rekan Sebaya, sudah ada Muslim yang ada di Bayu ya, dan untuk yang berikutnya yang sudah berdering saya terima lagi. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum Caca.
0: Dengan
2: Bunda Dewi di Minasa Masjid.
0: Bunda Dewi di Minasa Masjid malam ini mau kirim salamnya untuk siapa aja, Bunda Dewi?
2: Buatnya Caca, Muslim, buat Caca, Pak Saria, Bu Bintara, Bang Amsa, Bunda Karera, Bunda Salmi, Bu Anna, Bunda Ani, Pak Muri, buatnya Bang Rajali, Pak Uju, Bikda, dan semua aja.
0: Baik, kalau untuk salam spesialnya Bunda Dewi untuk siapa kali ini?
2: Buat Caca aja ya, sehat selalu dan dimudahkan rezekinya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Doa yang sama juga untuknya Bunda Dewi ya.
2: Iya, amin.
0: Mm-mm. Bunda Dewi kali ini mau dengerin lagu dari siapa?
2: Lola Pitaloka aja ya.
0: Boleh. Curiga. Judulnya apa? Curiga.
2: Iya.
0: Oke, baik, ditunggu aja lagunya ya.
2: Iya, makasih ya Caca. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah, itu dia rekan Sebaya, sudah ada Bunda Dewi yang ada di Menasah Masjid ya. Selamat malam paling baik aja untuknya Bunda Dewi.

Baik rekan sebaya, di putaran kali ini sudah ada Muslim di Bayu serta Bunda Dewi yang ada di Menasah Masjid. Kali ini 3 lagu juga sudah saya siapkan untuk Anda rekan sebaya. Ada lagu dari Rita Sugiarto dengan judul Idaman Hati, lagu yang sudah dipilihkan olehnya Bang Ferry yang ada di Riau ya. Kemudian dilanjutkan lagi lagunya dari Zinedine Zidane feat Yaya Nadila dengan judul Cinta dari Seberang, lagu yang sudah dipilihkan olehnya Muslim di Bayu. Dan nanti akan diteruskan lagu dari Lola Pitaloka dengan judul Curiga, lagu yang sudah dipilihkan olehnya Bunda Dewi yang ada di Menasah Masjid. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat malam, selamat mendengarkan.

sayang, ku akui aku memang sering terlambat pulang. Tetapi bukan karena ada yang lain di hati ini. Mengapa kau harus lakukan cintaku? Percaya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ng pujuk dah catur becak singah.
1: Kepu ng becak macik.
0: Hai po kepu. Singah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ng Honda pasti hansip sabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul macik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak bunzu. Yang menjina bu penipah le yak tung dengan becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin yak main pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Menyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Menyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dan rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Mirna, kelas kan udah selesai nih, nongkrong di CC Cafe yuk.
7: Aduh gimana ya Fir, kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih, butuh wifi juga kan.
6: Tuh kan kamu kurang update, kita kerjain di CC Cafe aja sambil ngopi santai. Gimana, di sana disediain wifi gratis juga loh.
7: Boleh juga sih, emang CC Cafe itu di mana Fir?
6: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Lok Semawe, tepatnya di depan kampus IAIN Lok Semawe.
7: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
6: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Lok Semawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Lok Semawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
7: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
6: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
7: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
6: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Seseorang yang membaca tasbih 100 kali, itu ditulis baginya 1000 kebaikan, atau dihapuskan baginya 1000 dosa. Hadis riwayat Muslim.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: 9,4 FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Masih di program Citra Warna Malam Rekan Sebaya bersama saya Caca yang temani Anda. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung, silakan, ini masih ada di detik-detik terakhir ya. Kurang lebih saya masih temani Anda sekitar 13 menitan lagi rekan sebaya. Nah, untuk yang sudah berdering kali ini saya terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan? Iya, dengan
1: Pak Yus Junda.
0: Pak Yus Junda, salamnya untuk siapa aja Pak Yus?
1: Salam dulu pertama buat Caca, buat Mang Fidaus, buat Kedidar, buat Ayali, buat Bunda Dewi, Bunda Salmi, Bunda Karera, Bunda, ya Bunda Dewi.
0: Terus kalau untuk salam spesialnya Pak Yus?
1: Misalnya buat Caca saja.
0: Ada ucapannya? Terima kasih. Sehat selalu juga untuknya Pak Yus. Pak Yus kali ini mau dengerin lagu dari siapa?
1: Lagu Kak Dida aja, Rukun Heza.
0: Rukun?
1: Rukun Heza.
0: Dari siapa?
1: DR.
0: Oke, baik, ditunggu aja lagunya ya. Oke, iya, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, rekan sebaya, sudah ada Pak Yus yang ada di Cunda ya. Selamat malam paling baik aja untuknya Pak Yus. Dan untuk kali ini rekan sebaya, kita dengarkan aja dulu satu lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda. Ada lagu darinya Armawati HR dengan judul Rukun Leblah, lagu yang sudah dipilihkan olehnya Pak Yus yang ada di Cunda ya. Dan untuk rekan-rekan sebaya, selamat malam, selamat mendengarkan.

Rekan sebelah waktu di studio sudah menunjukkan pukul 21:53 ya. Tidak terasa kurang lebih 2 jam sudah saya Caca temani Anda rekan sebelah di program Citra Warna Malam ya, dan sudah saatnya saya harus pamit undur diri rekan sebaya. Selamat malam, paling baik aja untuk yang sudah bergabung sedari tadi. Ada Pak Yusti Cunda, Bunda Dewi di Menasa Masjid, Muslim di Bayu, Bang Ferry Cinago di Riau, serta Nazir yang ada di Sigli. Selamat malam paling baik juga untuk Anda rekan sebaya yang terus setia di 94,4 FM atau yang terus mengakses live audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Mohon maaf segala kesalahan ketika saya Caca temani Anda rekan sebaya. Satu lagu penutup darinya Nazila Fona dengan judul Cuman Gata Sidro ya, akan akhiri jumpa kita di program Citra Warna Malam kali ini rekan sebaya.

Mohon maaf segala kesalahan dan mohon maaf juga atas lagu yang tidak dapat saya hadirkan, berhubung lagu yang Anda pilihkan tidak tersedia di playlist Citra Warna malam kali ini, rekan sebaya. Akhir kata dari saya, Caca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

memperlancar ruas kader Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45, Alwawi, Loksemawe. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Seseorang yang membaca tasbih 100 kali itu ditulis baginya 1000 kebaikan atau dihapuskan baginya 1000 dosa. Hadis riwayat Muslim.
1: The best music on the best station.
2: TV is ready.

Muslim yang satu adalah bersaudara dengan Muslim yang lain. Maka ia tidak boleh mengkhianati, mendustakan, dan membiarkannya. Hadis riwayat Tirmizi.

Janganlah mencari rezeki dengan perbuatan maksiat, karena karunia Allah tidaklah didapat dengan perbuatan maksiat. Hadis riwayat Al-Hakim.

0: Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir di dalam jual beli. Maka iringilah jual belimu dengan banyak bersedekah. Hadis riwayat Tirmizi.
1: CD's Guide for FM Loxie Molly.

belum akan datang kiamat hingga seorang membunuh tetangganya, saudaranya, dan ayahnya. Hadis riwayat Bukhari.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Luxembourg. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين، أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada dasarnya agama adalah aturan. Orang yang beragama adalah orang yang hidup memakai aturan. Berbeda dengan undang-undang hukum pada umumnya, maka aturan agama ini tidak hanya berisi perintah dan larangan. Ia di samping berisi perintah juga berisi anjuran, pembolehan, pencelaan, dan larangan. Dalam bahasa yang lebih dikenal, perintah adalah sesuatu yang apabila dilaksanakan beroleh pahala, sedang apabila ditinggalkan mendapat sanksi dosa. Amalan semacam ini dinamakan amalan yang wajib. Sedangkan anjuran, sesuatu yang apabila kita kerjakan beroleh pahala, apabila kita tinggalkan tidak beroleh dosa. Amalan semacam ini dikenal dengan amalan sunnah. Pembolehan adalah sesuatu yang boleh saja, artinya boleh dikerjakan, boleh pula ditinggalkan. Dan amalan semacam ini kita sebut dengan amalan mubah. Pencelaan adalah sesuatu yang berpahala jika ditinggalkan, tapi tidak berdosa manakala dikerjakan, dan ini dinamakan perbuatan yang makruh. Sedangkan larangan, sesuatu yang apabila dikerjakan beroleh dosa, apabila ditinggalkan beroleh pahala. Dan amalan semacam ini lazimnya dinamakan amalan atau perbuatan yang haram. Kalau agama merupakan aturan, maka konsekuensinya tentu ia berisi perintah dan larangan. Apabila perintah dilaksanakan, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan berupa pahala. Sedangkan apabila larangan yang dikerjakan, Allah pun akan memberikan ganjaran yang bernama dosa. Baik pahala maupun dosa adalah sesuatu yang abstrak, sesuatu yang tidak nampak, tidak kelihatan oleh pandangan mata yang zahir. Itu sebabnya barangkali di zaman materialistis seperti sekarang ini, orang kurang tergerak mengejar pahala dan malah kadang-kadang terangsang untuk berbuat dosa. Karena pahala dan dosa sesuatu yang tidak kelihatan oleh pandangan mata yang zahir ini. Namun sungguh pun demikian, pahala dan dosa bisa mendatangkan kebahagiaan atau kegelisahan batin. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min." Apabila perbuatanmu yang baik menyebabkan engkau bahagia, apabila perbuatanmu yang baik menyebabkan engkau gembira, dan perbuatanmu yang jahat menyebabkan engkau jadi susah, itulah tanda bahwa di hatimu masih ada iman. Artinya, belum tentu orang yang berbuat baik merasa bahagia dengan kebaikan yang dikerjakannya. Dan tidak selamanya orang yang berbuat jahat sanggup menyesali perbuatan jahatnya. Oleh karenanya, apabila iman masih ada, apabila hati masih hidup, perbuatan yang baik menyebabkan orang gembira, perbuatan yang jahat menyebabkan orang susah dan gelisah hatinya. Ini mengandung pelajaran. Sekali kita berbuat baik, jangan sekali-kali menyesali kebaikan itu. Sebaliknya, satu kali kita melakukan kesalahan, hendaknya selalu menyesalinya. Kadang-kadang dalam kehidupan, karena orang tempat kita berbuat baik itu rupanya membalas air susu dengan air tuba, kita lalu menyesali kebaikan. Lahirlah kata-kata, nyesal saya nolong dia. Ibarat pepatah katanya, nolong anjing kejepit. Waktu kejepit setengah mati kita tolongin, begitu selesai dia dari kejepitnya malah kita digigitnya. Saudara hadirin yang saya muliakan, dalam kehidupan sehari-hari barangkali ini kena filsafat yang disebut dorong mobil mogok. Ketika mobil mogok setengah mati kita dorong, begitu mesin hidup ditinggalkannya kita di belakang. Sesungguhnya perbuatan kita yang baik tidak harus disesali, karena disesali atau tidak toh perbuatan itu sudah kita lakukan. Dan penyesalan atas segala kebaikan hanya akan mengurangi nilai pahala kebaikan itu sendiri. Berbahagialah apabila berbuat baik, walaupun orang yang kita melakukan kebaikan membalasnya dengan kejahatan. Menyesallah apabila berbuat kesalahan, apabila melakukan dosa, karena itu pertanda nilai iman yang masih hidup dalam jiwa kita. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, jadi sungguh pun pahala dan dosa sesuatu yang abstrak, efeknya jelas, dia mendatangkan kebahagiaan atau membawa kepada kegelisahan batin di dalam kehidupan manusia. Orang di zaman materialis kurang terangsang berbuat pahala dan terdorong melakukan dosa. Kenapa? Karena pahala tidak kelihatan, dosa tidak nampak. Kalau pahala kelihatan, barangkali enggak kuat kita mikul pahala. Kalau dosa benjol, umpama tiap bikin dosa palanya benjol, barangkali sudah enggak karu-karuan kepala kita. Baik pahala, baik dosa, sesuatu yang tidak nampak oleh pandangan mata zahir, tapi yang punya efek dalam kehidupan ini. Orang yang banyak pahalanya dengan orang yang banyak dosanya, kalau dia berjalan barangkali sulit kita membedakan. Tapi efeknya dalam kehidupan ini jelas adanya. Sesuatu yang bernama pahala kita perlukan, karena hidup tidak berhenti hingga di sini. Sesuatu yang bernama dosa harus kita hindarkan, karena ada kelanjutan sesudah hidup yang sekarang ini, kehidupan dari satu pertanggungan jawab. Itu sebabnya Imam Ghazali dalam bahasa yang indah sekali berpesan, jadidis safinah fa innal bahra amiq wa khuziz zad fa inna safara ba'id. Perbarui selalu kapalmu, rawat jaga baik-baik, dandani kapalmu, fa innal bahra amiq, karena sesungguhnya lautan ini sangat dalam. Satu bahasa yang indah dari tamsil terhadap kehidupan. Perbaiki kapalmu karena lautan ini sangat dalam. Artinya, jaga baik-baik hatimu. Pelihara iman dan keyakinanmu. Karena hidup ini bagaikan gelombang lautan. Tempo-tempo air tenang, tempo-tempo ombak menggila dan menggunung. Jaga iman baik-baik karena hidup penuh dengan cobaan dan ujian. Itu maksudnya. Wa khuziz zad fa inna safara ba'id. Dan bawa bekal yang banyak karena perjalanan hidup ini sangat panjang. Perjalanan ini sangat jauh. Kita kalau pergi keluar kota tentu saja membawa bekal. Makin jauh kota yang akan kita tuju, makin banyak bekal yang harus kita bawa. Alangkah sengsaranya manusia apabila dia akan pergi ke satu kota yang jauh, modalnya cuma nekat. Bagaimana nanti di sana sajalah. Tidak membawa bekal sebagaimana yang sewajarnya. Hal yang semacam ini, senangnya sih belum tentu, keblangsak dan susahnya sudah kebayang. Itu dalam kehidupan di dunia ini. Bagaimana kalau sudah bicara tentang kehidupan yang akan datang? Karena sesungguhnya hidup ini merupakan satu perjalanan yang sangat panjang. Sejak kita tinggal di alam arwah, pada saat jasad belum lagi diciptakan Allah, ruh sudah diciptakannya lebih dahulu. Sampai kemudian kita pindah ke alam rahim, alam kandungan ibu, untuk kemudian berpindah kepada kehidupan dunia. Dari dunia ini kita pindah ke alam barzakh. Di sana tinggal kita 100 tahun mungkin, 100 ribu tahun mungkin, 1 juta tahun mungkin, menunggu saat datangnya kiamat. Lalu dari alam barzakh pindah kita ke alam akhirat, satu perjalanan yang sangat panjang. Alangkah malangnya, alangkah sengsaranya, jika tahu kita begitu panjangnya perjalanan hidup ini, tidak ada bekal yang kita bawa. Artinya kesengsaraan, kesulitan yang bertali-tali sudah jelas akan menimpa kita. Kalau pergi kita keluar kota membawa bekal uang, membawa bekal makanan, apa bekal yang mesti kita bawa apabila kita kembali ke alam barzah, kembali ke alam kubur, berkumpul di padang mahsyar di akhirat nanti? Nasi yang mau kita bawa, uang yang mau kita bawa, tentu tidak lagi, karena kehidupan materialis selesai di atas liang lahat. Bisa bila masuk kita ke liang lahat, disitulah pahala dan dosa memegang peranan yang sangat penting. Maka pada pertemuan malam ini kita akan bicara tentang pahala dan dosa itu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang dinamakan pahala, kata Imam Ali Al-Jurjani dalam kitab At-Ta'rifatnya, ma yastahiqqu bihir rahmatu wal maghfiratu minallahi ta'ala, sesuatu yang pelaksananya berhak untuk mendapat rahmah dan ampunan dari Allah. Dengan kata lain, nilai pahala adalah akibat dari perbuatan-perbuatan di dalam melaksanakan perintah dan anjuran yang ada di dalam kehidupan agama. Apabila perintah dan anjuran kita laksanakan, nilai pahala itu lalu datang. Nah, nilai pahala dalam Islam menurut konsepsi Quran, Allah menjelaskan, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Barang siapa yang datang membawa satu kebajikan, barang siapa yang melaksanakan satu kebaikan, maka dia akan mendapat balasan 10 kali dari kebaikan yang dikerjakannya. 10 kali ini pun masih dilipat gandakan dengan 7, 7 ini pun masih dikalikan 100, dan itu pun masih ditambah dengan pernyataan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah masih akan melipat gandakan perbuatan baik seseorang yang dikehendakinya. Itulah nikmatnya dalam Islam. Tetapi sebaliknya, wa man jaa bisayyi'ati fala yujza illa mislaha. Barang siapa yang melakukan satu kejahatan, dia tidak akan mendapat balasan kecuali sesuai dengan kejahatan yang dikerjakannya. Alangkah rahman dan rahimnya Allah. Orang yang berbuat baik dibalas 10, dikali 7, dikali 100, masih dilipat gandakan pula. Tapi orang yang berbuat jahat tidak akan mendapat balasan kecuali sesuai dengan kejahatan yang dikerjakannya. Ini kan beda dengan sifat kita manusia. Kita ini kadang-kadang kalau dijitak membalasnya mukul. Tapi kalau orang berbuat baik kepada kita, kita enggan untuk berbuat baik kepada orang tadi. Allah tidak mengajarkan begitu. Satu kebaikan berbalas 10. Satu kejahatan berbalas dengan satu kejahatan. Maha Rahman dan Rahim Allah. Bahkan dalam Islam, niat berbuat baik saja mendapat pahala. Sedangkan niat berbuat jahat belum ditulis merupakan satu dosa sampai kejahatan itu dikerjakan oleh orang yang niat tadi. Umpamanya, saudara niat, nanti malam giliran pengajian, saya mau hadir di majelis taklim. Pas datang waktu malam, hujan turun sangat lebat. Saudara berhalangan datang ke majelis taklim, saudara sudah mendapat pahala, pahala niat. Tapi saudara niat, nanti malam kalau turun hujan, saya mau bongkar rumahnya si Fulan, saya mau curi seluruh harta bendanya. Ternyata malam saudara tidak mengerjakan perbuatan itu. Itu belum ditulis dosa sampai perbuatan itu benar-benar dikerjakan. Tapi lalu jangan macam-macam, kalau begitu niat aja yang baik biar enggak usah dikerjain. Niat aja pengen ngaji walaupun tidak ada niatan untuk ngaji. Allah lebih tahu tentang apa yang terdetik di dalam hati sanubari kita. Itulah sebabnya sangat dianjurkan orang untuk melakukan segala macam kebajikan. Dan dianjurkan orang menjauhkan segala macam bentuk kejahatan. Karena dia akan berefek melahirkan dosa dan pahala. Dosa dan pahala itulah alat untuk memperoleh kebahagiaan di alam kubur, di padang mahsyar, sampai di akhirat nanti. Di dunia ini mungkin segalanya bisa kita beli dengan yang namanya uang. Keamanan, kita bisa menyewa petugas untuk menjaga rumah kita. Kendaraan yang mewah bisa kita beli. Udara yang sejuk bisa kita ciptakan. Siapa banyak uang, dia raja. Mungkin itu di dunia. Tapi bisa apa uang kalau kita sudah masuk ke alam kubur? Bisakah munkar nakir kita sogok? Udah karkir, jangan nanya nih, cepek. Bilasakah malaikat azab menyingkir dengan uang semir? Ternyata tidak. Untuk memperoleh kebahagiaan di sana, nilai pahala. Kesengsaraan akan kita dapat kalau kita banyak menumpuk dosa. Oleh karena itu jangan beranggapan, pahala enggak kelihatan, dosa juga enggak kelihatan, biarin saja. Yang tidak kelihatan ini pada waktunya akan memegang peranan yang sangat penting. Tapi tidak cuma untuk menghadapi hidup di situ, kita lalu harus berbuat baik dan meninggalkan yang jahat. Terutama juga di dunia ini. Toh pepatah bilang gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Apa yang akan kita tinggalkan setelah kita mati? Kita ingin jasad kita boleh hancur terkubur tanah, tapi nama kita ingin hidup terus, dikenang orang 100, 1000, bahkan 1 juta tahun yang akan datang. Ditulis orang dengan tinta emas dalam sejarah, tercatat kita sebagai orang baik-baik. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Lalu perbuatan apa yang bisa mendatangkan pahala itu? Saudara-saudara, semua perbuatan yang diperintah dan dianjurkan oleh Allah, yang dikerjakan dengan ikhlas hanya untuk mencapai ridho Allah, mendatangkan pahala. Kadang-kadang menurut pendapat kita remeh, tapi nilainya di sisi Allah besar. Itu pahala. Menghitung pahala itu hak prerogatif Allah. Perbuatan yang ringan Allah mau berikan ganjaran yang besar, itu urusan Allah. Misalnya kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kamu menganggap remeh perbuatan baik walaupun kecil. Jangan merasa sulit melakukan perbuatan yang mengandung pahala. Bertemu dengan teman, muka kita cerah, berpahala. Menyingkirkan duri di jalanan, berpahala. Menolong orang yang sesat, memberitahu orang yang bertanya, berpahala. Tidak sulit kalau kita mau. Yang diperintah dan dianjurkan oleh agama, itu perbuatan yang mengandung nilai-nilai pahala. Masalahnya cuma tinggal mau atau tidak, dan dikerjakan dengan ikhlas. Bertemu teman mukanya cerah, pahala. Menyingkirkan duri di jalanan, pahala. Sedekah, pahala. Tidak berupa perbuatan, bisa berupa ucapan. Misalnya bersolawat, pahala. Bertasbih dan bertahmid, pahala. Kata Nabi, kalimatani khafifatani alal lisan, saqilatani fil mizan. Ada 2 kalimat yang enteng di lidah tapi berat di timbangan akhirat nanti. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah. Itu kan amalan yang ringan, perbuatan yang mudah saja, tapi nilainya demikian besar dalam pandangan Allah. Jadi pendeknya, perbuatan yang bernilai pahala adalah perintah dan anjuran agama yang dilaksanakan dengan ikhlas semata-mata untuk mencapai ridho Allah, itu mengandung pahala. Niat dasarnya itu harus karena Allah. Landasannya harus karena ikhlas. Bukan cuma sekedar basa-basi, tidak karena ingin dipuji orang, tidak karena mengharap tanda jasa, tapi ikhlas semata-mata. dari perbuatan yang paling kecil dan mudah sekali sampai kepada amalan-amalan yang besar dan memerlukan biaya yang besar, seperti melaksanakan ibadah haji, seperti jihad fi sabilillah, membangun masjid, membangun pondok-pondok pesantren, membangun pusat-pusat kesehatan, membangun jalan-jalan umum, termasuk menjaga keamanan. Jangan dikira loh, siskamling umpamanya, menjaga keamanan kampung tidak berpahala. Kalau diniatkan ibadah, menjaga ketenangan warga supaya mereka tekun ibadah, ikhlas karena Allah, itu juga bernilai ibadah. Keluar kita dari rumah, pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang cari nafkah buat menghidupi anak istri kita, kalau diniatkan ibadah, melaksanakan kewajiban sebagai kepala rumah tangga, membantu orang tua sebagai anak, itu juga perbuatan-perbuatan yang mengandung pahala. Yang terbaik sesuai dengan bidang kehidupan kita. Ada orang yang dinamakan abid, ahli ibadah, pahala yang paling baik bagi dia banyak-banyak tahajud, sembahyang malam, wirid, zikir, tasbih. Ada yang dinamakan orang alim, pahala yang paling baik buat orang macam ini mengajar, menyebarkan ilmu, mendakwahkan Islam. Ada yang disebut wali, pejabat pemerintah, petugas. Amalan pahala yang paling baik buat orang semacam ini melayani masyarakat, bekerja di bidangnya sesuai dengan profesinya. Saudara hadirin yang saya hormati, jadi dengan demikian perbuatan-perbuatan yang mengandung nilai-nilai pahala ini bisa perbuatan yang menurut kita kecil namun punya nilai besar, apalagi perbuatan besar dengan biaya yang besar, tentu makin besar juga pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kalau kita bercermin dari ayat Quran, hidup ini kesempatan untuk berbuat baik. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Tuhan yang telah memberikan hidup dan mati kepadamu untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik amal perbuatannya. Jadi tidak saya rinci, tapi cukuplah satu penjelasan global. Perbuatan yang berpahala adalah perbuatan melaksanakan perintah Allah atau anjuran Allah dengan dasar ikhlas, dengan tujuan untuk mencapai ridho Allah semata-mata. Lalu apa perbuatan yang mengakibatkan dosa itu? Saudara-saudara, dosa lahir akibat melakukan larangan Allah atau mengerjakan yang dicelaknya. Nah, para ulama ada yang membagi dosa itu menjadi dua bagian. Ada dosa-dosa kecil, ada dosa-dosa besar. Tetapi sebenarnya, ditinjau dari segi hakikatnya, kalau sudah melakukan satu kesalahan yang mengakibatkan dosa, jangan dilihat besar dan kecilnya, tapi kepada siapa dosa itu kita kerjakan. Sebab kalau dosa kita anggap satu yang kecil, orang akan terangsang untuk mengerjakan yang kecil-kecil saja. Sehingga dengan demikian, yang kecil pun akan menjadi besar kalau ditumpuk-tumpuk. Sedangkan yang besar bisa saja menjadi kecil kalau selalu diiringi dengan permohonan ampun kepada Allah. Itu sebabnya para ulama sufi, orang-orang tasawuf mengatakan, la shagha'ir ma'al istimrar wa la kaba'ir ma'al istighfar. Tidak ada dosa yang kecil kalau dikerjakan terus-menerus, dan tidak ada dosa yang besar kalau digempur tiap saat dengan perbuatan istighfar atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma saja pada umumnya, karena dosa-dosa kecil itu lebih mudah taubatnya, dan ada janji Nabi, barang siapa yang meninggalkan dosa-dosa besar akan diampuni dosa-dosanya yang kecil-kecil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan juga bicarakan apa saja yang termasuk klasifikasi dosa-dosa besar, dengan harapan kita bisa menjaga diri, menyelamatkan diri, jangan sampai terjatuh ke dalam dosa-dosa yang besar tadi. Tetapi bukan berarti kita harus terangsang melakukan dosa-dosa yang kecil, Ah, biarin kecil ini tobatnya gampang. Ah, dosa kelas teri. Ah, dosa itu kan tidak kelihatan. Lalu terangsang melakukan perbuatan dosa-dosa walaupun kecil. Kalau berlarut terus-menerus, dia akan tumbuh menjadi dosa yang besar. Oleh karenanya, jangan sampai mengundang pengertian. Kalau kita membicarakan dosa-dosa yang besar lalu terangsang melakukan dosa-dosa yang kecil, karena bagaimanapun juga dosa kecil dan dosa besar sama dalam arti kepada Allah kita melakukan kesalahan. Dan dosa yang kecil pun kalau bertumpuk, dia akan menjadi banyak. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ada beberapa jenis dosa-dosa besar. Jenis yang pertama, asyirku billah, syirik atau menyekutukan Allah. Dari sekian deretan dosa-dosa besar, syirik ini merupakan bapak moyangnya dosa, dedengkotnya dosa. Itu syirik, menyekutukan Allah. Bahkan dosa yang lain Allah masih mau mengampuni. Tapi kalau sudah syirik, menyekutukan Allah, itu sudah satu dosa yang tidak berampun sama sekali. Oleh karena itu tepat pesan Imam Ghazali tadi, jadi di safinah fa innal bahra amik, jaga iman, pelihara akidah, dandani kapal, karena hidup ini gelombang lautan sangat dalam, hidup banyak cobaan. Di dalam hidup di zaman sekarang ini, saudara bisa perhatikan, di mana tensi, pelihara akidah, dandani kapal, karena hidup ini gelombang lautan sangat dalam, hidup banyak cobaan. Di dalam hidup

dapat kedudukan. Kadang-kadang akidah pun terjual, akidah pun musnah, jatuh ke jurang syirik pun tidak jadi soal. Itu yang kita khawatirkan. Kalau dosa-dosa yang lain Allah masih mau mengampuni, tapi kalau sudah jatuh kepada syirik, Allah sama sekali tidak akan memberikan ampun. Dalam kaitan dengan ini barangkali tepat sinyalemen Imam Ali itu, andai kata kemiskinan merupakan satu kepribadian, saya akan membunuhnya lebih dahulu. Artinya memang kemiskinan ini sering mendorong orang kepada jurang kemusyrikan. Tidak tahan menghadapi godaan perut akibat tensi ekonomi yang tinggi, lapangan kerja yang sulit. Iman pun jadilah ditukar dengan 3 liter beras. Akidah pun jadilah dibarter dengan 3 bungkus supermi, dengan pakaian bekas, dengan obat-obatan. Tidak jadi soal baginya mengejar kebahagiaan yang relatif singkat dengan mengorbankan kebahagiaan yang abadi. Persis ibarat pepatah, nyari jarum kampak hilang. Mencari sesuatu yang kecil, yang besar jadi sia-sia. Membela perut, mengorbankan akidah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini fakta, ini kenyataan. Dan hal semacam ini tidak bisa diatasi cuma dengan ceramah, simposium, diskusi, seminar. Apalagi Nabi berpesan, solahu ummati bil ilmi wal mal. Umatku hanya bisa menjadi baik, baik akidahnya dengan ilmu dan harta. Itu bahasa Nabi. Kalau bahasa kita sekarang, dengan ekonomi dan pendidikan. Ilmu, pendidikan, ekonomi, harta. Tanpa itu, sangat besar kemungkinan kita bisa menjual akidah terjerumus di lembah kemusyrikan. Maka terutama kepada saudara-saudara saya, muslimin-muslimin yang terpencil jauh dari kota-kota besar, yang kadang dalam kehidupan seharinya imannya sering digoda oleh supermi, akidahnya sering ditantang oleh pembagian beras, pakaian-pakaian bekas, obat-obatan dan sebagainya. Jaga dan bentengi akidah kita. Lebih baik nyawa berpisah dari badan, asal iman jangan berpisah dari hati. Kepada adik-adik saya para remaja, para pemuda di kota-kota besar, yang iman dan akidahnya sering ditantang dengan minuman-minuman keras, fasilitas-fasilitas yang menghanyutkan, yang secara terarah dan praktis sedikit demi sedikit menggiring kita untuk keluar dari nilai-nilai akidah, hati-hati, jaga baik-baik, sebab intan paling mahal, mutiara paling berharga, tidak lain nilai iman ini. Tergelincir kita daripadanya, jatuh ke lembah kemusyrikan, jatuh ke satu dosa yang teramat besar, yang Allah tidak akan pernah memberikan ampun lagi. Ini dosa besar yang pertama. Yang kedua, qatlun nafsi illa bilhaq. Membunuh orang tanpa alasan yang benar. Di zaman kesulitan ekonomi kadang-kadang orang mudah nekat. Tengok saja, kadang-kadang karena pasal uang 100-200 perak saja nyawa bisa melayang. Kadang-kadang karena urusan yang remeh, salah omong, salah ambil, salah ucap, salah pegang, nyawa bisa jadi melayang. Alangkah murahnya nyawa seakan-akan kita yang punya. Padahal nyawa itu hak milik Allah. Tidak pantas kita merampasnya, tidak pantas kita menghilangkannya dari jasad seseorang. Oleh karenanya membunuh orang merupakan satu dosa yang sangat besar. Jangankan kepada orang yang seakidah, orang yang lain akidah saja pun, kalau dia hidup berdamai, rukun, berdampingan, kita harus melindungi, apatah lagi teman seakidah sendiri. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pantas kalau Nabi menyatakan, apabila dua orang Islam sudah saling berkelahi, berbunuh-bunuhan, al-qatil wal-maqtul

0: Benar, yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya sama-sama masuk neraka. Sahabat heran, ya Rasul, kalau yang membunuh masuk neraka sih wajar, tapi yang terbunuh kok neraka juga, kenapa? Kata Rasul, sebenarnya dia juga cuma sudah niat untuk membunuh, cuma keduluan saja. Andai kata dia tidak terbunuh, tentu dia yang akan membunuh. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Islam sesuai dengan namanya adalah agama damai. Kita tidak boleh mencari-cari musuh, walaupun tidak boleh lari kalau bertemu musuh. Oleh karenanya, pantang seorang muslim menimbulkan benih keonaran menjadi biang kerok buat lingkungannya. Sesuai dengan namanya, seorang muslim adalah seorang yang dalam hidup senantiasa berusaha menebarkan salam, menebarkan kedamaian, ketenangan, dan ketentraman. Dengan prinsip, musuh jangan dicari, bertemu pun jangan lari. Yang ketiga, termasuk dalam kelompok dosa besar ini, syurbul khamr, meminum minuman keras. Termasuk di dalam kata khamr ini, ganja, morfin, narkotik. Sebab apa? Jenis minuman semacam itu tidak hanya merusak keadaan sekarang, tapi sekaligus merusak kehidupan yang akan datang. Kalau itu jatuh di tangan generasi muda, artinya kan merusak kehidupan masa depan daripada suatu bangsa. Karena apa? Remaja dan pemuda merupakan bentuk miniatur daripada kehidupan bangsa. Akan bagaimana warna umat Islam di Indonesia, bahkan akan bagaimana warna Indonesia 30, 40, 50 tahun yang akan datang, remaja sekarang jawabannya. Kalau remaja kita sekarang ini kerjanya cuma bisa nyekek botol, insya Allah bangsa Indonesia 30-40 tahun yang akan datang akan tumbuh menjadi bangsa teler. Tidak banyak yang bisa kita harapkan. Remaja adalah gambaran masa depan dari satu bangsa, dari satu umat. Dan remaja itu di dalam dirinya secara fitrah terkumpul semua bakat, terdapat semua kemungkinan. Kita ini lahir membawa sifat pemimpin, tapi juga membawa sifat pengacau. Kita ini ada bakat jadi orang jujur, ada bakat jadi pengkhianat. Kita ini ada bakat menjadi orang baik-baik, kita juga punya bakat jadi biang kerok. Kita kemungkinan bisa jadi pemimpin bangsa, tapi juga bisa menjadi pemimpin bangsat. Nanti lingkungan dan pendidikan akan menumbuhkan, membentuk mana yang tumbuh lebih subur. Kalau lingkungan dan pendidikannya lebih banyak bercerita tentang kejujuran, maka nilai kejujuran yang akan tumbuh lebih banyak dalam jiwanya, dan insya Allah diharapkan dia akan menjadi manusia yang jujur di kelak kemudian hari nanti. Dan masalah minuman keras ini sebenarnya berkait. Kita tidak bisa cuma menyalahkan remaja saja, menyalahkan pemuda saja, karena bagaimanapun masalahnya kompleks. Menghancurkan sesuatu tanpa melihat kausalnya, tanpa melihat sebab akibatnya, kan sama juga bohong. Kemungkinan karena broken home, kemungkinan karena pergaulan, kemungkinan karena kurang perhatian orang tua, kemungkinan karena akibat bacaan, tontonan, atau fasilitas berupa dibukanya pabrik-pabrik minuman keras, dijualnya minuman-minuman keras di warung-warung yang remang-remang, yang memberikan kenikmatan, kebahagiaan, dan kebanggaan tersendiri, sehingga akhirnya orang terangsang untuk datang dan minum di sana. Pada dasarnya memang sepele, cuman minum, gak ngerugiin orang lain kan? Iya, pada waktu minum. Tapi dikala sudah mabuk, out of control, apapun bisa kita lakukan. Yang kita ucapkan kita tidak sadari lagi, yang kita kerjakan tidak kita sadari lagi. Dikala itu segala macam kejahatan bukan sesuatu yang tidak mungkin untuk kita laksanakan. Gak ngerugiin orang lain, memang pada saat mau minum. Tapi begitu minum, mabuk kita bisa merugikan orang lain, setidaknya merugikan diri sendiri. Pertumbuhan IQ menjadi lemah, semangat kehidupan hilang, gairah kerja menurun, kalau tidak ada sama sekali. Lalu apa yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan? Dan akan lebih celaka kalau ini menimpa kehidupan generasi muda kita. Kadang-kadang yang ironi ya, kalau yang orang tuanya mampu barangkali masih tertolong, tapi yang orang tuanya kondisi ekonomi lemah masih kepengen teler juga. Orang tuanya gak mampu masih pengen mabuk. Jadi ganja morfin gak dapat, akhirnya kaleng cet diisepin. Yang penting kan bisa teler, mendatangkan satu kebahagiaan tersendiri. Itu sebabnya memang satu kejahatan menurut teori polisi ya, hanya bisa terjadi karena faktor N dan K, niat dan kesempatan. Niat ada, kesempatan ada, jadi orang jahat. Kurang salah satunya, biasanya kejahatan terbendung. Niat ada, kesempatan tidak ada, sulit berbuat jahat. Kesempatan ada, niat tidak ada, tidak mungkin orang jahat. Tapi yang paling dominan sebenarnya niat. Kalau niat sudah kuat, kesempatan bisa dicari. Kesempatan bisa diciptakan. Biar hansip nongkrong, ditungguin lengahnya. Ya biarin, jam 11 sampai jam 2, matanya melotot, jam 3 dia mulai ngulet, ngempet. Nah, di saat itu saya masuk ke rumahnya. Kalau niat kuat, kesempatan bisa diciptakan. Dan kalau sudah niat, ini masalah hati. Kalau sudah masalah hati, menyangkut soal moral. Moral artinya sudah masuk kepada kehidupan agama. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Yang keempat, yang termasuk jenis dosa besar, az-zina, perbuatan zina. Di zaman pergaulan bebas dengan prinsip free love, free sex ini, tengok sudah berapa banyak gadis-gadis bergelimpangan jadi korban. Berapa banyak bayi-bayi yang lahir ke dunia tanpa tahu kemana dia mesti memanggil bapak. Apakah deretan jumlah korban ini masih harus bertambah lagi? Paling tidak, biarlah yang sudah jadi korban, tapi jangan bertambah lagi hendaknya. Masing-masing kita berupaya menahan diri, termasuk dalam kategori zina ini yang merupakan cabang-cabangnya liwat, homosek, lesbian, masturbasi. Bahkan masturbasi itu termasuk jenis zina tangan, dan itu juga merupakan satu dosa. Di samping dosa juga merusak diri, karena bagaimanapun juga dia akan mengurangi kemampuan daya pikir seseorang. Maka agama memberikan jalan keluar. Pesan Nabi, ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'at falyatazawwaj. Hai para pemuda, kata Nabi, barang siapa di antara kamu yang sudah bisa ba'at, yang sudah mampu ba'at. Ba'at itu artinya memberikan nafkah, baik nafkah zahir maupun nafkah batin. Falyatazawwaj, maka hendaklah dia kawin. Jadi yang maksud ba'at ini, ya nafkah zahir, ya nafkah batin. Kita kadang-kadang cuma bisa ngasih nafkah batin saja sudah merasa, pokoknya kan saya sanggup untuk kawin. Lalu kawin tanpa kehilangan, dengan kehilangan pertimbangan. Saudara-saudara, wa illam yastati', adapun kalau dia belum mampu, fa'alaihi bisyam, hendaknya dia banyak puasa. Fa'innahu lahu wija, karena puasa itu akan merupakan benteng, jangan sampai orang memperturutkan hawa nafsunya. Andai kata puasa belum hobi, banyaklah olahraga para pemuda, para remaja. Karena dengan olahraga, pemikiran untuk memperturutkan hawa nafsu agak sedikit terkendali, dan energi tersalurkan dalam bentuk yang positif. Pendeknya kreatif, banyak kegiatan. Ini pesan Imam Syafi'i, tepat itu. Kata beliau, inni ra'aitu wuquful ma'i yufsiduh, in sala taba wa illam yajri lam yatib. Aku melihat air kalau diam rusak, tapi kalau dia mengalir jernih. Air kalau ngendap, ngendap, enggak ngalir, nyamuk nyarang di situ, bisa jadi sumber penyakit. Manusia hidup begitu. Kalau enggak punya kegiatan, enggak kreatif, kerjanya cuma delohom, ayem-ayem, akhirnya jadi ngerusak. Ngomongin orang. Si ano, ngapa? Ano. Kebangetan gak ngapa-ngapain, orang aja dipontenin. Orang diomongin, lahirlah namimah, lahirlah ghibah. Saudara-saudara, air itu kalau ngendap ada aja yang nyarang. Tapi kalau dia ngalir, orang ada kesibukan, insya Allah dia tidak akan jatuh kepada sesuatu yang bisa mengundang dosa. Isilah waktu dengan hal-hal yang bermanfaat, karena hidup ini singkat dan tidak berjalan mundur ke belakang. Mundur hancur, berhenti diinjak orang. Sekali melangkah, jangan surut mundur ke belakang. Homosek, terlepas dari penyakit kejiwaan. Sekarang ini kan sudah ada persatuan kaum gay katanya, meminta perlakuan yang sama dan agar dibolehkan kawin sesama mereka. Secara manusiawi boleh, secara manusiawi kita hargai mereka. Tapi dari kacamata agama, ini jelas merupakan penyimpangan. Dan penyimpangan merupakan suatu dosa, terlepas dari pertimbangan manusiawi. Jangan karena terlalu memperturunkan suara manusiawi lalu kita mengesampingkan agama. Termasuk lesbian, wadon karo wadon. Kalau homo itu kan lanang karo lanang katanya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini bukan penyakit baru. Liwat homosek sudah dikenal dari zamannya Nabi Lut. Laki dengan laki, lesbian dari zaman istrinya Nabi Lut. Terlepas dari penyakit kejiwaan, dari segi agama ini merupakan penyimpangan dan merupakan dosa yang besar. Yang kelima, yang termasuk jajaran dosa kelas kakap, qazful mu'minina wal mu'minat, menuduh orang mukmin yang baik-baik, laki atau perempuan, melakukan perbuatan zina sehingga hancur namanya di masyarakat. Ini merupakan satu perbuatan dosa yang sangat besar dan sangat dimurkai oleh Allah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh sebab itu ditentang masalah ini, kalau memang tidak ada saksi, jangan sembarang kita enteng lidah menuduh orang lain berbuat zina, menuduh orang lain berbuat serong. Dosanya kelewat besar di dalam kehidupan. Karena apa? Mencari harga diri itu berat, memelihara kehormatan diri jauh lebih berat. Satu kali orang dihancurkan namanya di masyarakat, dia akan terisolir jadinya. Oleh karenanya, berlindung kita kepada Allah, jangan sampailah dihinggapi oleh sifat ini. Karena sentimen kita kepada seseorang, karena hasad kita kepada seseorang, tidak senang melihat orang lain lebih maju, lalu lidah ini seenaknya saja mengucapkan kata. Padahal sanksi dan resikonya sangat besar. Yang kita tuduh barangkali mendapat pahala dari Allah, kita sendiri yang menuduh tanpa saksi, tanpa alasan yang benar, mendapat dosa yang sangat besar. Saudara-saudara, memang kadang-kadang aneh dalam hidup ini. Seorang pelacur biasanya bisa menjaga mulutnya di masyarakat, kata-katanya baik, sopan. Kenapa? Karena mulut yang satu sudah tidak terjaga. Kita kadang-kadang kehormatan bisa kita jaga, tapi mulut tidak terkontrol. Ngomong saenake dhewe, bikin orang mangkel, kesal, fitnah sana, fitnah sini, menghancurkan nama baik orang, ngomongin yang macam-macam. Bagai-bagai macamlah caranya. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, jadi dengan demikian, menuduh orang lain berbuat zina sedangkan orang itu tidak pernah melakukannya, ini termasuk satu dosa yang sangat besar di dalam kehidupan ini. Yang keenam, al-aku bil walidain, durhaka kepada ibu bapak. Seorang anak, bagaimanapun banyak nilai ibadahnya, banyak kebaikan di masyarakat, menyandang berbagai macam gelar, pangkat dan jabatannya tinggi, Tapi kalau sudah durhaka kepada kedua orang tuanya, alamat hidup tidak lagi membawa keberkahan. Dan itu dosa yang sangat besar. Sampai Nabi sabdakan, ridho Allah ada di dalam keridhaan ibu bapak. Murka Allah pun ada di dalam kemurkaan ibu dan bapak. Walaupun belum tentu setiap kita orang tua, tapi yang jelas setiap kita adalah anak. Dan setiap anak punya ibu dan bapak. Jangan sampai kacang lupa kepada kulitnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, durhaka kepada ibu bapak merupakan perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah. Apalagi ibu yang telah melahirkan kita, bahkan mengandung kita. Begitu juga bapak yang telah berusaha peras keringat banting tulang untuk mengasuh membesarkan kita. Tidak ada perbuatan baik yang kita lakukan untuk bisa menebus kebaikan daripada ibu dan bapak kita. Setidaknya kalau belum bisa berbuat baik kepadanya, kepada keduanya, janganlah menyakiti hati keduanya. Itu saja dulu yang harus dijaga. Kadang-kadang sudah berbuat baik enggak, nyakitin melulu. Sudah nyenangin belum bisa, saban sehari nyakitin saja. Padahal kedua orang tua itu doanya manjur, sebagaimana sumpahnya juga bisa jadi kenyataan, dan sering bahkan menjadi kenyataan. Sampai ibu bapak sudah wafat, sudah meninggal sekalipun, kewajiban berbakti masih harus terus dilakukan oleh seorang anak. Lalu yang ketujuh, at-tawalli yaumaz-zahfi, berpaling pada hari pertempuran. Orang sedang sibuk-sibuk menghadapi musuh, maksudnya berjuang membela agama ini, dia lari menyelamatkan diri. Pengecut, mental munafik. Ayo, kalau demi agama, mari kita maju ke depan. Allahu Akbar, yang besar Allah, yang lain kecil semua. Maju! Orang lain maju serentak, dia mundur jauh ke belakang. Mental munafik, mental calo istilah sekarang ini. Oh, itu calo, mental calo. Tuhan gedek banget itu. Coba ya, calo itu paling sibuk nyuruh penumpang naik. Tapi sementara penumpang naik sampai ke tempat tujuan masing-masing, calonya enggak kemana-mana, diem aja di situ. Cuma orang aja disuruh naik. Saudara-saudara, kerja bakti, kerja bakti. Orang turun ke comberan, dia naik ke tempat tidur. Mundur di hari pertempuran, menyebabkan orang lain gugur, dia sendiri menyelamatkan diri. Mental pengecut, mental munafik, itu merupakan dosa yang sangat besar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, itu sebabnya agama itu memerlukan keberanian. Memang, tapi bukan keberanian yang tanpa perhitungan. Sebab berani tanpa berhitung namanya berani babi. Kita berani kalau benar, kita harus takut kalau salah. Jangan dibalik. Salah berani, nekat namanya. Benar takut, pengecut namanya. Orang yang pengecut adalah orang yang takut membela kebenaran. Orang yang nekat sesungguhnya udah salah enggak malu lagi. Udah salah nekat lagi. Merasa rugi berbuat kebaikan, puas kalau berbuat kejahatan. Padahal Nabi pesan, siapa yang berbuat dosa sambil tertawa, nanti dia akan masuk neraka sambil menangis. Karena itu dipesan pula di dunia ini, sering-seringlah mencuci mukamu dengan air mata taubat, cuci lidahmu dengan zikir kepada Allah, bersihkan hatimu dengan air ikhlas. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kan ada toh orang berbuat baik enggak gembira, tapi berbuat jahat malah puas. Atau sama saja, orang lain berbuat baik hatinya kesel, orang lain berbuat jahat dia malah mendukung, atau orang lain tergelincir berbuat jahat dia malah girang. Ini kan tidak objektif. Karena yang berbuat baik, orang yang dia keselin, dia enggak senang. Tetapi karena yang berbuat jahat, orang yang dia senengin, dibenerin juga. Itu enggak objektif namanya. mundur di hari pertempuran pada saat saudara-saudara kita sedang menghadapi musuh, sikap pengecut yang sangat dibenci Allah. Yang kedelapan, termasuk kelompok dosa besar, aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Kadang-kadang ada orang mengeksploitir loh nasib anak-anak yatim. Karena biasanya para dermawan peka kalau mendengar nasib yatim, memberikan santunan. Si yatim belum makan, yang ngurusin udah pada kenyang. Mengeksploitir, memakan harta anak yatim termasuk dosa yang sangat besar. Sehingga Nabi pesan, ana wa kafilul yatim kahataini yaumal qiyamah. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim seperti dua jari ini di hari kiamat. Rumah yang paling dimuliakan Allah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang hidupnya dihormati, hidupnya disantuni, keperluannya dicukupi. Maaf saja, tahap kita menyantuni anak yatim ini baru tahap setahun sekali. Kalau Muharram kita agungkanlah, kita besarkan lebaran yatim katanya. Kita kumpulkan dana, kita usap kepala yatim, kita kumpulkan beras, kita bagikan hari itu. Perkara bulan depan kelaparan, kita tutup kuping. Perkara bulan berikutnya dia kelaparan, kita masa bodoh. Bahwa di bulan Muharram kita santuni yatim piatu itu sudah baik. Tapi akan lebih baik lagi kalau kita sanggup menjadi bapak asuh mereka, memikirkan sekolah mereka, ada kontinuitas. Kalau mereka diasuh oleh orang lain lalu bertukar agamanya, berpindah akidahnya, kita ngomel habis-habisan. Tapi kita ada kemampuan, kita tidak mau berbuat semacam itu. Ya sama juga bohong namanya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, orang yang menyantuni yatim mendapat pahala besar. Tapi orang yang mengkorup harta anak yatim, dosanya juga sangat besar. Berhati-hatilah kalau kita diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk mengurus anak-anak yatim. Karena pahalanya besar, resikonya juga besar. Yang kesembilan, syahadatuz zur, sumpah palsu. Sebab sumpah palsu ini menggunakan nama Allah untuk sesuatu yang tidak benar. Nama kita saja dibawa untuk yang tidak benar, kita jengkel. Nama kita dipalsukan untuk sesuatu yang tidak baik, kita kadang-kadang jengkel, tidak puas jengkel, menuntut melalui saluran hukum. Kenapa? Nama saya dicatut. Bagaimana lagi kalau nama Allah kita pakai untuk bersumpah, sumpahnya palsu, menguntungkan kita, merugikan orang lain, Allah murka betul. Maka sumpah palsu termasuk deretan dosa-dosa besar. Apalagi yang ke-10, aklur riba, makan riba alias renten. Ini kan yang cepat mendatangkan uang. Kadang-kadang kalau yang bikin riba itu orang awam barangkali, ya masih kita maklumin. Kadang-kadang penyakit ini datang menimpa mereka juga yang kita kenal kebaikannya. Bahkan suka datang ke musola, rajin ke masjid kadang-kadang. Riba masih dimakannya. Karena ini cara cari duit paling enak. Duit utuh tambahnya terus masuk. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itu yang diibaratkan dalam perjalanan Mi'raj waktu Nabi diperlihatkan neraka. Orang perutnya sebesar rumah, dililit ular. Diseret-seret itu hancur perutnya, dibulatkan lagi, diseret lagi, hancur lagi, dibulatkan lagi, terus menerus begitu. Dia berteriak, mengerang, mengeluh, mengaduh kesakitan. Nabi tanya, itu apa Jibril? Itu contoh dari umatmu yang suka makan riba Muhammad, makan renten. Saudara-saudara, ini kan mencekik leher orang. Orang sedang kesulitan, kelihatannya sih baik, menolong. Tapi di belakang menolong itu nyekek. Di belakang nolong itu nyekek. Dan nyekek itu sebenarnya tujuan utamanya. Orang yang menjalankan riba pada dasarnya tidak punya perikmanukus kemanusiaan kok. Kalau dia kelihatannya mau menolong, kelihatannya motifnya mencari untung di belakang itu. Jauh dari kemanusiaan. Yang ke-11, saudara-saudara, termasuk jajaran dosa besar itu qat'ur rahim, memutuskan silaturahmi, marah, hobi sama marah. Kalau 3 hari enggak marahan sama orang, ngebet palanya. Selalu nyari gara-gara. Kalau udah marah berlaku perpanjangan waktu. Tahun, 2 tahun, kadang-kadang seumur hidup. Saudara hadirin yang saya muliakan. Apalagi mengurangi timbangan termasuk kelas dosa besar. Makan suap termasuk dosa besar. Semir menyemir dosa besar. Apalagi bunuh diri. Nah ini, bunuh diri dosa besar. Kadang-kadang karena sulit nekat, daripada hidup susah mendingan mati sekalian. Apa dikira kalau mati urusan selesai? Belum. Termasuk memotong anggota badan sendiri, dosa besar. Kayak belum lama ada kesulitan ekonomi mau lebaran, alat vitalnya dipotong. Itu berita-berita koran, itu pun dosa besar. Lah kan badan saya sendiri. Ya, badanmu sendiri, tapi yang ciptakan Allah, yang berikan Allah. Kenapa mesti dipotong? Karena kesulitan ekonomi, alat vitalnya sendiri dipotong. Ya namanya alat vital, kalau sudah enggak ada yang vital kan hampa hidup ini. Tapi lalu kehilangan pertimbangan. Saudara-saudara kaum muslimin, karena itu di hadapan segala macam kesulitan, jangan sampai kita kehilangan pertimbangan lalu terjatuh ke dalam dosa-dosa besar ini. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari segala macam bentuk dosa besar, sehingga diampuni segala dosa yang kecil dan digerakkannya kita untuk hidup melakukan kebaikan yang membawa pahala yang sebesar-besarnya. Ini sajalah pertemuan kita saat ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: The best music on the best station.
3: It is ready.
4: Cities FM.

Seperti halnya amal ibadah, di mana kita akan dinilai baik buruknya ketika mati. Dalam hidup, orang pada umumnya baru akan melihat kita ketika kita sudah sukses. Untuk itu, berusahalah dengan sungguh-sungguh, karena usaha tak akan mengkhianati hasil. Sesungguhnya, amal ibadah itu tergantung hasil akhirnya. Hadis riwayat Bukhari. Layaknya pelaut yang tangguh tidak terbentuk dari ombak yang tenang, maka setiap ujian yang diberikan Allah kepadamu dasarnya untuk meneguhkan menjadi sosok manusia yang baik. Maka nikmatilah setiap ujian yang sedang kamu hadapi saat ini, karena itulah jalan untuk menguatkan dirimu lebih baik lagi. Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang baik, maka ditimpakan musibah, ujian kepadamu. Hadis riwayat Bukhari.

Doa ketika hendak tidur agar tenang dalam tidurnya, mudah, tidak terganggu pikiran-pikiran yang rumit, dan tidak terganggu mimpi-mimpi yang buruk.